0: Alright, dua pagi buka macam biasa. Sudah pun pukul 8 dan 6 minit pagi.
1: Peminat
0: EPL yang mana Chelsea menewaskan Fulham 3-2.
1: Terdiah.
0: Ini satu berita yang menarik juga.
1: Menarik.
0: Kepada fan-fan Liverpool.
1: Yeah.
0: Yang mengharapkan Chelsea kalah. Begitu juga dengan fan-fan MU.
1: Wow.
0: Okey, kena nak kongsi pagi ya.
1: Okey, baik. Untuk perkongsian pagi ni yang mana Kovla berselawat. Apa itu Kovla? Sat. Okey. Semua warga Langkawi dijemput hadir ya. Semarak selawat medan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ayuh bersama-sama kita semarakkan majlis penuh keberkatan dalam program Kovla berselawat 2026 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Aiman Nasir. Okey, Sautul Syabab iaitu pada hari Selasa hari inilah 25 Ogos 2026 bermula 7 malam sampai pukul 10 malam.
0: Okay.
1: Di Dewan Gunung Mat Cincang College Vokasional Langkawi. Itu dia Kovla.
0: Apa ingatkan di Gunung Mat Cincang?
1: Ah, itulah. Dewan. Dewan nama dewan
0: di,
1: tu.
0: Dekat kamu apa pun ada juga yang depa yang buat apa nama perakrakan sebenarnya Madu Rasul ni kan selawat. Ada juga.
1: Ada juga kan. Okey, dan tema pakaian adalah warna putih. Jadi marilah kita bersama-sama mengimarahkan majlis, memperbanyakkan selawat dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang bawa keluarga dan sahabat bersama untuk merasai suasana penuh ketenangan, kecintaan dan keberkatan. Okey, kalau nak tengok siaran langsung di TikTok @MPPKV Langkawi.
0: Okey. Oh, yang Langkawinya.
1: Okay. Ya, betul. Okey, jadi pakat main lah, ramai-ramai malam sekali lagi 7 malam sampai 10 malam. Ini dia untuk Kovla berselawat yang mana dekat Dewan Gunung Mat Cincang, bukan dekat Gunung Mat Cincang lah. Dekat College Vokasional Langkawi. Dewan tu nama dia Gunung Mat Cincang. Hari ni.

0: Okey, jom Kak Yah, kita pergi ke langkah usaha sini, Kak Yah.
1: Okey, abang sebut sekali itu.
0: Apa dia?
1: Yang last tadi. Bidadari. Oh, cakap abang.
0: Sengau, tak boleh. Hai, dia sengau lah.
1: Hai, orang lelaki dia sengau pun sedap sorang. Okey, Langkawi sana sini. Yang mana program radio sempena Mauludur Rasul. Okey, bersempena dengan hari Mauludur Rasul hari ini, Langkawi FM menyediakan beberapa program radio khas buat anda.
0: Okey.
1: Antaranya kita ada Puisi Rasul terbitan Nurul Razihan Razi yang disiarkan selepas berita pukul 7 pagi tadi.
0: Okey,
1: dan juga satu lagi 9 pagi. Okey, jangan lupa menerusi segmen Activate pula dokumentari Understanding of Magnificence of Mauludur Rasul terbitan Halina Kajar Maidin pada pukul 11.30 minit pagi.
0: Okey.
1: Okey, dan sebelum petang, kita ada program Puisi Rinduku Bersama Rasulullah iaitu selepas berita pukul 5 dan 6 petang, dan selain itu juga ceramah khas Mauludur Rasul ya terbitan Syuhaini Daud akan disiarkan pada pukul 5.15 minit petang. Okey, ada pantun ni. Pohon selasih tumbuh di dahan tempat bersarang burung merpati. Selawat dan salam tanda ingatan, bukti cinta tersemat di hati. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Mauludur Rasul dari kami, Langkawi FM.
0: Kak Yah cipta anda ya, sebab Kak Yah dengan pantun memang sinonim.
1: Tapi ni penerbit dah
0: sediakan. Penerbit sedia.
1: Terima kasih penerbit ya.
0: Lepas 9 pagi, tajuk berita dalam negara akan menyusul.

0: Okey, jom kita ke tajuk berita dalam negara pula.
1: Okey.
0: PM ucap tahniah kepada semua pihak jayakan Sukma 2026.
1: Ha, tahniah.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dan Kerajaan Negeri Selangor atas komitmen serta kerja keras sebagai tuan rumah bagi menjayakan Sukan Malaysia atau Sukma 2026.
1: Aha, dan seterusnya kita ada PM mahu aspek penyampaian komunikasi kerajaan diperkukuh. Ha. Juga EBENE tekankan kepentingan pemulihan sukan menerusi usaha catat rekod MBOR.
0: Okay. Yang dimuatkan lagi, Pahang catat 90 kes kebakaran terbuka dari 2 hingga 24 Ogos, kata JBPM.
1: Banyaknya.
0: Dan Masjid Sri Sendayan dinomad Global Standing Mosque of the Year 2026. Bang, pergi lah.
1: Sama, saya pernah pergi lah.
0: Cantik dia punya, dia punya mihrab dia, dia punya environment dia dalam ruang utama masjid tu. Cantik.
1: Sangat cantik, Masya Allah.
0: Dan dia punya apa nama, tempat nak ambil wudu, tempat tandas apa semua yang masjid, kalau kita masuk pergi belah kiri.
1: Ya,
0: kan? Cantik. Lawa. Taman dia pun cantik.
1: Taman cantik. Ya. Tempat ni memang lawa, masjid ni memang popular. Okey, Selangor bawah tu isytihar 1 September cuti peristiwa sempena juara Sukma 2026.
0: Bersambung-sambung
1: depa.
0: Okey.
1: Dan nenek dan cucu maut kereta dipandu cucu rempuh pokok di Pasir Mas, Kelantan.
0: Okey.
1: Okay.
0: Dan perkembangan pesat AI untuk kerangka perundangan jelas rindungi penggiat seni, kata Perdana Menteri.
1: Okay.
0: Dan orang Islam perlu teladani sirah sunnah Rasulullah sebagai pedoman, kata TPM.
1: Dan ada beberapa lagi tajuk utama. Okay. Kerjasama rentas agensi Semarak Patriotisme menerusi KMJG X Jago 2026 dan Miss World Malaysia.
0: Hebat.
1: Tanusia Chetty curi tumpuan berucap dalam 4 bahasa.
0: Hebat.
1: Empat
0: bahasa.
1: Bahasa boleh no?
0: Seterusnya, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal jadi rujukan dalam usaha islah negara, kata PM.
1: Dan kutipan zakat rentas negeri perlu berteraskan tadbir urus amanah

0: dan tanggungjawab sosial, okey, PPZ Maib. Juga kita ada PNBMV lancar filem Merdeka pertama Gapai. Semarak ya, semangat patriotisme. Dan kutipan filem tempatan di bawah skim wajib tayang terus meningkat, ujar Datuk Seri Fahmi.
1: Lagi okay. Yang dimakan, acuan timur perlu kekal dengan akhlak, nilai budaya serta lebih terbuka, kata PM. Dan bulan kebangsaan, jalur gemilang ceriakan laman rumah pusaka 100 tahun di Jelebu.
0: Jelebu.
1: Ya.
0: Ini di Jelebu di Negeri Sembilan lah.
1: Iyalah.
0: Kita ni bukan kena Jerebu. Okey. Dan KKM batal notifikasi produk krim ada racun berjadual. Hydroquinone.
1: Okey,
0: dan PLKN 3.0 beri impak positif, skor pelatih meningkat.
1: Okey.
0: Kalau kibar, siapa yang dapat panggilan tu, kenalah lah panggil.
1: Kibar Jalur Gemilang. Okey. Lahir daripada kesedaran, bukan tunggu arahan.
0: Belanjawan 2027 KPWKM cadang tambahan ringgit Malaysia 168 juta bagi kebajikan kumpulan sasar. Wow.
1: Ada lagi belanjawan 2027 KPWKM cadang tambahan 168 juta bagi kebajikan kumpulan sasar.
0: Yang saya habak tadi. Okay. Lepas tu ada okey, doktor bukan sekadar rawat, bina jaringan sokongan untuk anak yatim. Alhamdulillah.
1: Itu saja.
0: Ya.
1: Alright.

Pandai cinta itu punya arah. Biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda hidup ini punya pedoman. Biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkah WFM 104.8. Ya, untukmu. Okey.
1: Lagi yang kita nak kongsi dengan pendengar-pendengar kita ke, ya?
0: Ya, untuk hari ini yang mana akan berlangsungnya Langkawi Merdeka Cup. Nostalgia 1993. Bermula pada esok, no? Esok ni nak hampak main.
1: Ya.
0: Kan? Esok 26 Ogos, hari Rabu. Yang mana pasukan Kedah 93 mula berkumpul hari pertama esok. Di perkarangan Stadium Darul Aman ada sesi ramah mesra bersama dengan peminat. Kemudian mereka akan naik boat dari Kuala Palih. Kemudian mai ke orang kata apa, ke Langkawi lah. Dan 5.30 minit petang akan bertolak ke Pulau Tubuh. 7 malam check-in di hotel penginapan dekat Pulau Tubuh. Makan malam. Dan kemudian hari kedua pula, hari Khamis, mereka ada aktiviti dengan penduduk Pulau Tubuh. Untunglah. Dan untuk 4 petang, ya, hari kedua pada hari Khamis nanti ada perlawanan ex Kedah dengan pilihan Langkawi. Di Padang C Kompleks Sukan Lada.
1: Abang terlibat dengan hari yang pertama tu.
0: Wow.
1: Hari pertama pulang malam.
0: Wow. Terlibat apa tu?
1: Makan malam.
0: Okey. Ini akan main bola. Dan hari Jumaat, di mana hari ketibaan pasukan Singapura. 1993. Dan juga yang mana mereka akan makan di mana, abang tahu?
1: Di mana?
0: Pukul 1 tengah hari, hari Jumaat nanti, di Kampung Kubang Badak dan Kampung Ewa. Ayat hangat.
1: Fandi dapat balik mai.
0: Dekat dah dengan rumah tu.
1: Fandi abang akan singgah rumah abang.
0: Fandi
1: abang seorang lah.
0: Nak juga. Okey, faham. Dan mereka juga ada Haiti. Pukul 2.30 minit petang, mereka ada CSR di Kampung Ewa. Sesi ni bolehlah kita jumpa-jumpa kan dengan mereka. Dan meet and greet pukul 9.30 minit malam. Di Menara Maha, Kuah Langkawi. Jadi yang mana-mana nak tengok tu, nak jumpa tu, boleh pergi sana. Dan hari kedua, di mana hari Sabtu. Hari Sabtu ni untuk orang kata apa, yang perlawanan lah. Tadi hari pertama dan hari kedua mereka mai sampai untuk pasukan yang orang kata apa, di Langkawi. Kemudian Singapura hari yang ketiga dengan keempat. Hari keempat lah kiranya lah, 29 Ogos 2026 hari Sabtu nanti. Yang mana perlawanan akan bermula pada pukul 8.45 minit malam. Piala Merdeka Langkawi Nostalgia 1993. Dan pasukan Kedah akan berentaplah dengan Singapura.
1: Ada betul itu.
0: Dia pun tak habak pun antara yang orang kata apa, barisan-barisan pemain kan. Antara yang join. Ada pun tak habak lagi. Nanti satgi kita cari-cari info lagi. Sebab dia pun nak balik hari Ahad lah. Habis settle. Tapi itulah antara legend kita. Encik Farizwan tu.
1: Paluan. Dia rakan seganding abang tu. Masa apa nama kelab Langkawi FM lah, bukan di Kedah. Mana ada kita.
0: Wakil Langkawi jadi ya.
1: Masa Langkawi FM ada kelab tu.
0: Kelab
1: pula Langkawi FM. Ada Paliwan, ada masa tu Nizam Azhar.
0: Kena buat balik bang.
1: Ada Haji Puat.
0: Hebat.

0: Okey, kan, pukul 9 yeah. lagi kita akan ke pusat berita radio RTM. Mm-hmm. Lepas tu kita patah balik.
1: Ya. Yeah.
0: Lorat kita ke ya?
1: Lorat kita hari ni pantang lepoh lah.
0: Okay. Pantang lepoh.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan film mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Rakan-rakan industri ada yang tekan, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidaan-bidaan yang telah kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak jabatan pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahap banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari dua tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah.
5: Tergurak sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni teropia, tak ada banyak lah. Teropia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Di kota Mekah lahirnya junjungan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lahirmu tanpa ayah, namun begitu kau tetap bahagia. Di usia 6 tahun, ibumu menyahut seruan ilahi. Datukmu peganti ayah dan ibu. Kau dibelai dengan penuh kasih dan sayang. Dalam usia 25 tahun, kau menjadi seorang suami. Khadijah tunggak kejayaan, ibu kepada putra putri. Nabi Muhammad utusan Tuhan, pesuruh Allah, pemimpin agama Islam, pendoman hidup. Buatlah kebaikan, tinggallah kejahatan untuk umat sejagat. Al-Amin gelaran diberi, cekal hatimu, sabar dirimu. Kau penyampai seruan ilahi, kaulah satu-satunya Rasul pilihanku.
1: Rasul pilihan Atikah Desa.
2: Ya Rasulullah, ha, itu dia. Alhamdulillah, 9.17 minit pagi, jam yang keempat tu. Ha, itu dia, tinggal lagi sejam je nak habis.
3: Betul.
2: Kan?
3: Okey, dua pagi kita sampai ke lorat kita, lorat Kedah pagi ni.
2: Ya.
3: Iaitu, apa dia kata ya?
2: Ah, Pantang Lepa.
3: Pantang Lepa.
2: Ah, bukan Pantang, Pantang.
3: Pantang Lepa. Pantang Lepa ni sama ada dia nak letak ayat di permulaan dia Pantang Lepa boleh. Ataupun Pantang Lepa tu dia letak di hujung-hujung pun boleh.
2: Ya, boleh. Boleh belaka.
3: Dia Pantang Lepa
2: Boleh belaka.
3: Dia Pantang Lepa ni berapa ya?
2: Pantang Lepa dia macam kan, orang kata apa? Macam air. Tak boleh lah macam mana. Pantang Lepa, pantang sikit lepas tangan. Oh, macam
3: dengan
2: tu
3: lah. Start-start kan? Dengan ni
2: lah. Dengan tiba-tiba.
3: Dengan tiba-tiba.
2: Itu dia.
3: Okey.
2: Pantas.

0: Ceria pagi.
1: Alright, 2 pagi buka biasa-biasa berusi luar kita pagi ni. Pantang lepoh dah betul
0: ni. Pantang lepoh lepoh tak tulis lagi.
1: Pantang lepoh ada cuti tengah-tengah minggu. Kira nak sama MC. Pantang lepoh ada cuti sikit kira nak pergi siam. Boleh juga.
0: Itu dia boleh
1: Along kata Along.
0: Along lah.
1: Cuti saja dia tak hati jalan kot dalam Malaysia.
0: Dia
1: jalan semua overseas. Tanya dia awak pasal apa selalu pergi belasah dia pergi dia boleh.
0: Dekat.
1: Dia tahu apa jenis ada bila kita cuti tu dia kata. Bila kita sebut pergi mana pergi overseas tu sedap sikit. Tapi mana Kelantan? Tak mau pergi mana Pindang ke? Tak mau. Pergi mana overseas? Mana overseas. Siap? Orang tak overseas ya.
0: Itu dia.
1: Orang tak jalan tak mana. Siap. Danok pada Hatnyai. Kerabi.
0: Kerabi.
1: Tapi overseas, bunyi overseas tu syok dah kata.
0: Saudi kan. Itu dia. Okey.

0: Alright, itu dia Cam-Cam.
1: Ya, kemudian Cam-Cam.
0: Tadi lagu ni apa?
1: Sepenuh hati.
0: Okay. Pancang lepas antara ayat-ayat yang dikomen di TT Live Langkau FM.
1: Okay, dari Easy Hanis, dia kata pantang lepas, buka pintu je, hilang semua. Ayat bawah dia,
0: cerah. Untuk anak-anak dia lah.
1: Anak-anak dia.
0: Anak dia kan sekali dengan pok dia.
1: Sekali dengan pok dia, sekali dengan kucing-kucing, semua hilang. Okay, DJ Along kata, ambui hang din, pantang lepas je pemetik api aku, hang balan no, duduk dalam bukit hang.
0: Pantang lepas. Hawal semua dia.
1: Semua dia.
0: Jemput di rumah kan, beli satu lah. Kita tengok di rumah ada 10.
1: No. Apa nak kata? Okey. Dan ada juga dari Mak Bon, dia kata, awak ni pantang lepa lah, licin pengok aku, hang tibai sarik boy.
0: Cerah. Tengah lapak pula.
1: Apa nak kata?
0: Gelap macam nak hujan kan.
1: Penerbit kata kan, pantang lepa tu pun maksud dia jika dibiar. Kalau biar lah.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Alright, kurang lebih 10 minit lagi kita ke berita semasa yang akan disampaikan oleh siapa lagi?
1: Saya kita tunggu. Kita tak nampak bayang lagi ni. Siapa?
0: Okay, Luar Kedah.
1: Okey, pantang lepoh. Ala Vinegar dia kata, abang tu pantang lepoh iklan dia nak lelap je. Okey.
0: Tahu kita sorang tak ada dah.
1: Ya, itulah faham kan abang main ni tak apa sihat. Okey, kalau nak cepat nak bagi abang cepat sihat kena main hantarlah moy ke apa ke. Okey, Easy Harness. Pantang lepoh berterabuk koma keluar ya. Tadi okey dan koma ni orang mana? Orang
0: Perak
1: mana? Orang Perak.
0: Okey. Koma doyan dah berbu. Mari kita.
1: Pinang anak dah ro eh. Abang kalau dia makan buah durian pula menambahlah. Tadi dah kena ada dokong. Mat, hang ni pantang lepoh je pedekah motor aku tak abang.
0: Habis dah.
1: Sudia. Okey. Satu lagi. Bang DJ tahu tak? Ni dia komen ni. Kawan kita seorang tu pantang lepoh je balas daun rokok kawan.
0: Tahu dah.
1: Tahu dah.
0: Okey, itu ya.
1: Itu.
0: Ya. Lorat Kedah hari ini, pantang lepoh.
1: Pantang lepoh. Terima kasih. Yang mana yang ada di TikTok Langkawi FM dan juga yang komen. Terima kasih.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu 10.19 minit pagi, jam yang terakhir untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM dan juga di TikTok Langkawi FM, okay, yang mana lagu yang telah disiarkan, lagu permintaan Kak Ezra Yaakob kita. Okay, lagu dari The Money Bunga Syurgawi. Lepas ini lagu Easy Hanis, Pemilik Cinta dari Aisyah Shara. Okay, untuk anda yang berada di TikTok Langkawi FM, terima kasih ya, terus kekal setia bersama dengan kami. Dan abang kita bagi dia rehat set, tak apalah kan. Kita faham keadaan hari ini. Okay, apapun, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM dan yang menyambut hari lahir hari ini. Okay, hari ini 25 Ogos 2026. Okay, hari Selasa. Yang mana hari ini juga, okay, hari ini merupakan hari keputeraan ya. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari Maulid Rasul. Okay, dan hari ini 12 Rabiul Awal. Juga hari ini 25 Ogos 2026, sesiapa yang menyambut hari lahir, sama juga hari ini, selamat hari lahir diucapkan. Dan sana helwah, happy birthday, semoga dipanjangkan umur, diperluaskan segala rezeki dari langit dan di bumi. Dan juga semoga dipermudahkan lagi lah urusan dan dilimpahkan rezeki, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, lepas ini layan dulu. Ini dia Pemilik Cinta, Aisyah Syarah.

0: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 Oktober 2023, berita RTM melakukan major revamp, menyusun semula slot berita dan memperkenalkan segmen Biar Betul.
0: RTM 80.
3: Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Baik. 10.32 minit pagi waktu sekarang dan saya di sini ingin menyampaikan yang mana salam takziah ya buat junior SMKTP iaitu Hasni Shah yang mana telah pun kehilangan ya suami. Suaminya meninggal dunia semalam yang merupakan sahabat juga kepada kami di SMKTP iaitu Allahyarhamku Nur Azlan. Semoga beliau tabah dan juga semoga rohnya dicucuri rahmat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Nokawi FM.
2: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey.
1: Ha. 2 pagi pun biasa-biasa kita hampir sampai di nak tutup terair.
0: Nak tutup terair dah. Tu dia.
1: Kan. Lagi siapa akan main lagi?
0: Sat lagi selepas ini pukul 11 pagi sampai pukul 3 petang. Hari ni hari cuti.
1: Kalau jadual pasal Miss Helen.
0: Ya, Miss Helen. Betul. Dan 3 petang hingga 7 malam bersama dengan Puan Surya Matahari. Begitu. Okey. Dan kita nak ucapkan tahniah lah. Kepada dulu dia kita panggil dia akak aja.
1: Datuk Ziana Zain.
0: Sekarang Datuk dah Datuk Ziana Zain. Tu dia tahniahlah Datuk. Okey. Dan pastinya penyanyi ni yang mana 37 tahun dah dalam industri seni. Dan juga kalau kata dengar lagu dia, semua lagu-lagu dia ni orang kata hafal lah kan daripada kecil. Dan bukan tu saja, masa kecil-kecil kita ni dihiburkan dengan zaman moda lah kan Kak Ziana kita. Dah sekarang Datuk. Dah sekarang ni masih lagi nampak moda. Dan pastinya anak-anak kecil pun kan pandai. Depa tahu lagu Ziana Zain, depa dengar.
1: Kesian. Lagu apa yang top? Lagu apa yang top?
0: Lagu yang top banyak kan. Ini dia senarai dia semua ada. Madah Kemeluk di Muara Kasih. Madah Berhela. Sangkar Cinta.
1: Dan juga tanah juga kepada KP kita.
0: Oh iya, dan KP kita Ketua Pengarah Datuk Aswad sekarang ni bukan biasa-biasa.
1: Orang Kedah
0: bahang. Tu dia tahniah lah kan untuk semua yang menerima orang kata apa gelaran baru dan penghormatan ya. Yang mana mereka menerimanya dari orang kata apa
1: Ketua Menteri Melaka.
0: Ketua Menteri Melaka. Betul. Okey. Jadi kita nak belanja lagu Datuk Ziana Zain.
1: Tapi apa nampak yang pergi dengan Ziana Zain tu apa Ana Zain? Ana Zain terima
0: tak? Ana Zain tak. Tapi Ana Zain orang kata apa penyokong setia lah. Kakak dia. Adik-adik dia pun. Segala Zain-Zain tu. Kan? Okey. Ingat abang ada juga kan? Bukan? Tak ada? Zain? Tak ada? Bukan? Okey. Okey, kita layan dulu lah lagu Datuk Ziana Zain.
2: Di dalam
0: Sendu tak?
2: Yang teramat.
0: Cuba tekan lagu ni lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Teka.
1: Tak
0: kaya. Tak kaya. Tak kaya.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Okey, dua pagi bukan biasa-biasa, tapi kita bagi peluang kepada abang, bagi dia ambil nafas . Begitu. Okey, saya nak cerita pasal Plus yang mana menyasarkan menyediakan 350 titik pengecas EV sepanjang lebuh raya. Oh, tu dia. Nak cuti panjang lah kan. Okey. Sebanyak 350 titik pengecas atau charging point kenderaan elektrik EV akan disediakan di sepanjang rangkaian Lebuh Raya Plus Malaysia Berhad dan Lebuh Raya Pantai Timur 2 menjelang 2028. Oh, tu dia. Oh, lambat lagi. Okey. Pengarah urusannya Dato' Nik Airina Nik Jaafar memaklumkan di mana komitmen memperkukuh ekosistem mobiliti rendah karbon itu adalah kesinambungan daripada pelan pembangunan fasa 1. Melalui fasa awal berkenaan sebanyak 118 titik pengecasan pantas arus terus DC sudah beroperasi di lokasi strategik termasuk kawasan rehat dan rawat R&R, hentian sebelah dan stesen minyak terpilih. Okey, inisiatif di bawah pelan pembangunan fasa 2 pula adalah instrumen utama syarikat dalam menyokong pelan pembangunan mobiliti rendah karbon 2021-2030 serta pelan hala tuju hijau plus 2.0. Okey. Jadi kata mereka mereka bukan sekadar menyediakan kemudahan tetapi juga pemangkin dalam mengurangkan jejak karbon dan pelepasan gas rumah hijau GHG bagi sektor pengangkutan darat. Okey, dan bagi persiapan menghadapi lonjakan pengguna EV pada musim perayaan dan cuti panjang, katanya lagi Plus mempergiat pembangunan hub pengecasan berskala besar di R&R Seremban, arah selatan. Okey, itu bagi projek yang akan berlangsung 2028 tapi daripada sekarang lah kan, set je masa 2 tahun ni rasa lambat kan, tapi sebenarnya dia akan berlalu dengan pantas sekali. Okey, layan dulu Langkawi FM.

0: Knockaway FM.
1: Okey, masanya 10.55 minit pagi dan saya nak mengundurkan diri. Terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Selepas ini, 11 pagi, sambung siar ke Tracks FM untuk news berita bahasa Inggeris dan seterusnya bersama dengan DJ Halina kita. Okey, dan ingin saya maklumkan di mana masuknya waktu solat zuhur hari ini adalah pada pukul 1.25 minit tengah hari. Okey, baik. Dan saya closing solo. Okey, tak apa. opening berdua. Apa pun, tak apa. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Dan ampun maaf dipinta anda ada salah dan silap dari kami. Dan juga hari ini, salam Maulidur Rasul. Yang pastinya selamat banyak-banyak. InsyaAllah ya. Okey, dan juga yang terakhir dari saya untuk anda. Air jernih sajaknya landai, jalan raya titian batu, berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu. Assalamualaikum, senyum-senyum selalu.
0: Knockaway FM.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam Maulidur Rasul.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

104.8. Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerikku.

0: music, more music, more music. Yes, it's for you.
1: Yes, it's for you.
2: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ekspresi. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Suara ini kembali bersiaran setelah sepurnama ya. Sepurnama, setengah purnama lah kan. Yalah kan, setengah purnama. Lebih kurang macam itulah. Alhamdulillah kembali bersama anda petang ini dalam Ekspresi 37. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Selasa hari ini, dah pun 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah 12 Rabiul Awal. Kita ya menyambut dan meraikan sebenarnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada 12 Rabiul Awal. Jadi syukur alhamdulillah dengan segala yang ditinggalkan oleh baginda untuk kita semua jadikan contoh teladan daripada baginda itu, kita bawa sehingga ke hari ini di tahun 1448 Hijrah. Dan kita terus berselawat, sentiasa berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Baik, sepanjang Ekspresi 37 Suria Matahari ada sesuatu lagi untuk anda semua, insyaAllah. Dan tadi dari pukul 11 pagi tadi hinggalah 3 petang dalam siaran bahasa Inggeris, Halina Activate di Langkawi FM. Jangan lupa untuk ikuti Activate di Langkawi FM setiap hari 11 pagi hingga 3 petang dan 3 petang hingga 7 malam. Ekspresi 37 Langkawi FM, ya untukmu.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Saat Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan PK.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, tajwid dan tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dalam program Adin di Langkawi FM dalam pengisian keluarga Sakinah, dan petang ini kita kembali bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad yang akan membicarakan ya ilmu seterusnya untuk sama-sama kita jadikan ingatan, panduan, dan semestinya ilmu ini akan kita bawa sampai bila-bila insyaAllah bersama dengan beliau. Assalamualaikum Tazah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sihat. Tengok sihat. Sihat, semangat. Ya, macam tu Tazah lah. Alhamdulillah. Sejuk Langkawi hari ni.
5: Ya. Ya. Redup.
4: Redup lah.
5: Ada kalau hujan juga.
4: Ya, hujan dah redup. Alhamdulillah. Baik, bagi memulakan majlis ilmu kita pada petang hari Selasa 25 Ogos 2026. 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah birthday Nabi Muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam.
4: Syukur alhamdulillah, sebentar lagi mungkin Tazah akan membicarakan mengenainya. Jadi kita mulakan dengan bacaan doa bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini. Silakan Ustazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada petang yang mulia ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي يسير ولا تأسير. ربي تمم الخير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
4: Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah kita dapat kembali dalam majlis ilmu pada petang ini Adin di Langkawi FM dan pengisian keluarga Sakinah bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Jadi petang ini Ustazah, adakah kita akan membicarakan mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
5: Insya-Allah.
4: Ya, baik. Teruskan Ustazah. Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana Allah memberi peluang untuk kita terus hidup di muka bumi ini. Allah mengurniakan kita dengan kesihatan yang baik, dengan berbagai-bagai nikmat. dan tak lupa jugalah kita kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak mempunyai jasa yang teramat besar di muka bumi ini nah untuk untuk kita semua. Okay. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berada dalam kegelapan, tak tahu arah tuju. Nah? Okay. Satu sinar di seluruh alam. Okay, bukan untuk di Mekah sahaja kan. Yeah. Baik, sesuailah tajuk yang saya pilih pada hari ini, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan hari ini 12 Rabiul Awal 1448 tarikh keramat, tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tarikh kewafatan baginda. Kalau kita ni cuma orang kata sambut birthday hari lahir orang dah hidup lah. Ni kan tak sebut dah tapi ziarah dah kubur tak ingat dah, tetapi itulah manusia yang istimewa, pilihan Allah Subhanahu taala, walaupun dah kembali ke alam sana kepada Allah Subhanahu taala, kita masih mengingati, kita masih meraikan, kita masih teringat, kita masih melakukan berbagai-bagai cara untuk mengingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia istimewa, pilihan Allah, bukan pilihan raya, pilihan Allah. Tak ada pun mendengar melalui pilihan raya kan. Kena ikut apa yang dipilih oleh Allah SWT. Sudah tentulah bila Allah pilih, manusia itu manusia yang paling istimewa. Dan Allah pilih, Allah suruh kita ikut. Allah bimbing Nabi, Allah pilih Nabi, Allah dah sediakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, contoh teladan yang sempurna untuk kita contohi, untuk kita ikuti sepanjang zaman. Dan insya-Allah kalau kita berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang dibawa oleh baginda, mengikut akhlak baginda, insya-Allah kita berada di dalam keadaan yang selamat. Okey. Baik, hari ini di kata-kata tempatlah. Baik di radio, di TV, di kampung, di bandar, di masjid, di surau, ada yang di rumah mengadakan berbagai-bagai majlis sempena dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Kalau kita dulu-dulu mak kita kata bab kenduri tunggu maulud. Maulud kita dulu maulud.
4: Kenduri maulud.
5: Kena maulud, nak kena kahwin ke, nak buat apa ke, berkah baru ke, nak ambil padi, tunggu bulan maulud. Itulah. Jadi kita hari ini di surau, di masjid pun dengar, di rumah pun dengar orang duk merhaban lah, duk berselawat lah. Pagi-pagi tadi ada juga di masjid di surau yang telah mengadakan perarakan. Ramai dah tengok tadi yang buat perarakan tu macam masjid di kampung surau Taman Datuk Bakar. Juga di surau Nyak Cabang. Dengan 9 lembu kalau tak silap saya lah. Jadi seronoknya kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita bukan kenal, bukan pernah tengok pun kan. Kita tak pernah tengok, bahkan tak tahu rupa parah macam mana, tapi kita beriman pada Allah Subhanahu taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari, mengetahui melalui tuan-tuan guru kita, para ulama, para sahabat menceritakan kan. Begitu juga di dalam Al-Quran menyebut tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi kita apa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu diutuskan untuk kita sekalian alam untuk kita jadikan sebagai panduan. Kalau kita zaman dulu-dulu tok-tok kita pun kena ada juga yang sambut kata sambut bulan Safar. Bila Safar ni ada pakat pergi ke pantai dengan bawa berkatih. Zaman saya sempat juga zaman-zaman tu. Padahal mereka ada yang melakukan perkara-perkara khurafat. Tetapi lama-lama kelamaan ilmu pengetahuan tentang guru-guru mengajar di masjid di surau menceritakan tentang khurafat, syirik pun semua, mana perkara-perkara itu dah kata terhakis. Jadi kebetulan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita pegang, kita ambil ilmu itu telah sampai kepada kita, pendedahan melalui TV, melalui radio apa semua tu, melalui ulama, melalui para sahabat dari dulu, melalui ulama, melalui guru-guru, maka kita akidah kita semakin murni. Kalau ikut dulu-dulu ni, kalau pakaian pun, dari segi pakaian pun tak menutup aurat. Pergi sekolah pun mana, zaman-zaman 80-an, 70-an masih pakai skirt lagi bagi anak-anak pelajar-pelajar perempuan pergi sekolah. Okay. Syukur alhamdulillah dengan ada cahaya nur Islam tu sampai ke bumi kita ni, perubahan berlaku secara drastik lah. Maka kita semua sampai dapat tengok pada hari ini bagaimana orang perempuan dah pun menutup aurat dah. Kalau ikut dulu tu, kalau zaman jahiliah tu lagi perempuan ditindas lagi kan, jadi yang gundik, jadi macam-macam. Tapi bila Islam mengangkat darjat kita sehingga dalam Al-Quran pun dia ada surah An-Nisa khususnya untuk kaum wanita, jadi kedudukan perempuan dah mulia. Jadi bila kedudukan kita ni sebagai mulia, maka kita kena pertahankan kedudukan kita. Okay. Baik. Dalam perkara akhlak, sejak daripada awal kehidupan sehingga ke saat akhir kehidupan baginda, semuanya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia dan dijauhi daripada sifat tercela. Okay. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memuji dan memuji akhlak baginda dengan agung. Iaitu azim, satu pengiktirafan yang tinggi dan paling sempurna, seperti dalam firman-Nya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai disebut di dalam Quran tu, dia akhlak dan sesungguhnya engkau ni wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ni akhlak yang mulia. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana akhlak mulia, maka itulah apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Contoh teladan yang boleh kita ambil bahawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu akhlak yang mulia, yang mana akhlak khuluquhul Quran. Akhlak mulia. Okay. Jadi kita manusia ni yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai umat Islam kita sepatutnya mengambil contoh teladan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi percakapan, baik dari segi tingkah laku, pergaulan, semuanya kena mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun kena ingat juga, bila kita, kalau kita tak cerita tentang Rasulullah, kita tak bagi ilmu kepada anak-anak, kepada sesiapa, kata bila kita sebut Rasulullah, mereka tak tahu nak sebut apa, pendengar gitu je. Jadi sepatutnya bila kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mendengar itu kenalah jawab sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesiapa yang bila kita sebut Nabi Muhammad dia tak sebut apa-apa, dia diam je, maka itulah manusia sepaling-paling bakhil. Okey. Jadi bila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keagungan, ketinggian, kesempurnaan akhlak baginda terzahir dalam pelbagai keadaan atau situasi sehingga menjadi panduan, pedoman untuk diteladani oleh umat baginda keseluruhannya. Nah. Sebagai contoh, ini hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid." Ini daripada Sayyidina Anas. Nah, hadis daripada Sayyidina Anas, Nabi berkata, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid." Nak cerita tentang akhlak Rasul ni, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid wa yashhadu al-janais wa yarkabu al-himar wa yujibu da'wat al-abdi wa kana yawma bani Quraizah ala himarin mahzumin bihablin min lifin wa alaihi ikafun min lifin." Maksudnya Rasul ni, sikap Rasulullah ni yang perlu kita ambil contoh teladan. Walaupun Rasul seorang pemimpin, pemimpin pilihan Allah, pemimpin seluruh alam, dia tak pilih bulu. Kalau kita kata tak pilih bulu lah, tak tengok darjat, tak tengok kata kaya miskin kan. Rasul akan melawat orang yang sakit. Dia pergi melawat orang sakit, akan menghadiri pengurusan jenazah. Kalau kita ni kadang, kalau manusia biasa, kita sendiri pun tengok, orang sakit ni orang biasa tak pilah. Kalau muak menakan pergi juga. Tapi kalau orang yang kurang berada, kita tak pergi. Geng-geng kita yang sederajat dengan kita, kita pergi. Kalau jadi orang kita ni, dia pilih itu kan. Yeah. Tapi Rasulullah tengok siapa yang sakit, dia akan pergi melawat. Dia akan pergi menziarahi kematian kan. Kemudian menunggang kardai dan menerima jemputan. Menunggang kardai. Kalau kita zaman ni, kalau tengok kardai, tengok unta, tengok kambing, pandang remeh je lah, pandang apa?
4: Biasalah.
5: Biasalah, tak ada kelas. Tambah kardai kan. Tapi Nabi menunggang kardai, bela kambing pun semua kan. Menerima jemputan, tak kira hamba pun dia akan pi. Okey. Semasa perang dengan Bani Quraizah, baginda menunggang kardai yang tali kardai itu dibuat daripada rumput kering. Maksudnya tali keledai tu dibuat dengan tali rumput yang kering. Maksudnya biasa-biasa je lah kan. Tak ada lah dengan orang kata tali, kalau zaman kita ni tali tangsi ke, ataupun dihias dengan cantik-cantik lah. Dan di atasnya ada pelana. Pelana tu kalau kita anak-anak yang biasa tengok bapak-bapak dia bela apa ni, bela kebau, buat bendang. Dulu kan panggil anok kan. Sudah tahu anok.
4: Anok
5: yang nanti bawa padi di dalam bendang tu kan. Dia akan pelana tu letak di atas tengkuk kebau tu kan. Jadi macam kayu besar tu kan. Jadi di atas pelana tu, pelana tu diikat macam mana, tali apa semua tu, atas ada kayu, akan tarik. Jadi Nabi dia naik atas himar ni, atas kaldah ni ada pelana yang dibuat daripada rumput kering juga. Mana dia biasa-biasalah ada kehidupan dia macam tu kan. Tetapi menunjukkan bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan dia tu kehidupan orang kata macam orang rakyat biasa. Tak ada lah rakyat yang kata mempunyai darjat yang berbeza daripada orang miskin. Maksudnya bila dia tu sebagai pemimpin, maksudnya dia tu Nabi tu mempunyai keldai yang elok, rias dengan elok, yang elok-elok kan. Tetapi Nabi dengan orang biasa ni, yang naik keldai ni biasa saja, tak ada hiasan yang lain-lain kan. Okay. Jadi bagi kita mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dan yang agung adalah satu kejayaan. Kita nak contohi akhlak Rasulullah itu, mencintai akhlak Rasulullah itu adalah satu kejayaan. Okey. Di dalam baik-baik syair, baik-baik ini macam kata apa? Syair. Dalam Arab ni dia suka bersyair, memuji kan. Dalam baik-baik syair tu dinyatakan bahawa فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Maka berusahalah kamu mengikut jejak langkah mereka walaupun kamu tidak jadi seperti mereka. Sesungguhnya mengikut jejak langkah orang yang mulia ada satu kemenangan. Jadi kita, walaupun kita ni biasa-biasa, tetapi kita mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu keagungan, kemuliaan, satu kemenangan. Okey. Dan mengikut akhlak baginda satu tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia bukti kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena ikut akhlak Rasulullah, amalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak ikut amal yang dibawa oleh Rasulullah tu, saya rasa dalam kehidupan kita sehariannya tak susah pun. Contoh, kita ambil contoh. Masuk dalam tandas, kaki kiri, keluar kaki kanan.
4: Yeah.
5: Pakai slipper, lepas tu alas kepala, kan? Masuk baca doa apa, keluar baca doa apa, itu mana dia sunnah yang dibuat, kan? Yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita buat. Kemudian sentiasa berwuduk. Kita boleh buat, kan, benda-benda ni, kan? Nak makan, bismillah. Nak tidur, bismillah. Nak buat sesuatu, bismillah. Jumpa orang, assalamualaikum. Nak buat apa-apa, mula dengan tangan kanan. Jadi, maknanya dalam kehidupan kita seharian ni, kita boleh melaksanakan benda daripada bangun tidur tu, waktu pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam, sampai ke pagi pula. Ke dalam kehidupan keseharian tu, kita boleh tiru contoh amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Jadi boleh kita terapkan kepada apa, ahli-ahli keluarga kita, akan macam baca Quran, kan? Itu juga bukan saja baca Quran dalam kehidupan kita seharian ni, kita satu boleh baca hadis. Selalu kita dah sebut baca Quran je, kan. Tetapi apa kata kalau dalam ahli keluarga kita pun ada di kalangan anak kita yang sekolah, dah sekolah menengah, ada kafa, kan? Kita cari buku hadis yang mudah-mudah. Hadis yang mudah-mudah, yang simple, yang baca hadis, terjemahan, lepas tu pengajaran sikit. Kita bagi setiap hari satu hadis. Sama ada faham ke tak faham ke, kita baca setiap hari, insyaAllah. Lama kelamaan, dia orang kata jadi rutin harian. Sebab kita nak hidupkan dalam kehidupan kita ini ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok nak cinta kepada Nabi kena buktikan. Buktikan apa? Apa contoh yang kita nak tunjuk bahawa kita sayang Nabi ni. Kita sayang Nabi. Kalau hari ni orang pakat pi
4: himpunan.
5: Himpunan. Kelaklah baju-baju Melayu raya tu, kan. Lepas tu mencari songkok apa semua. Berselawat. Pakai cantik-cantik. Pakai bersih-bersih. Pakai wangi-wangi. Sebab apa? Nak pi berselawat. Sebagai apa? Tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik.
5: Mengikut akhlak baginda. Jadi satu tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana hubbuka sadiqan li'at la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sekiranya cintamu benar, pasti kamu akan taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dicintai adalah orang yang taat padanya. Kita ambil orang kata macam kita manusia biasalah. Kalau kita tengok pada anak-anak muda, kan. Anak muda cinta, kan. Okey. Bila cinta pada seorang, dia sebut je. Betul
4: dia
5: tak?
4: Sebut sedia.
5: Balik di rumah sebut. Balik di rumah sebut. Lepas tu tengok gambar. Ulang tengok. Kemudian ulang, kan, tak mesej. Berkali-kali apa semua, kan. Itu makna dia cinta. Bila kita cinta, kita teringat. Kita akan mengingati. Kita akan sebut. Kita akan ulang. Padahal kalau macam manusia biasa ni, tak mesej apa semua tu. Orang bercinta, kan. Bila cinta dia kasih sayang tu, tanda bukti dia. Tak mesej tu bukan tulis apa-apa pun. You, apa khabar, dah makan, menunjukkan cinta, sanggup melakukan pengorbanan, sanggup ini, sanggup hantar itu, sanggup buat ini kan. Itu cinta. Ini kan kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira kita cintamu benar, pasti kamu akan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cinta pada Nabi, kita kena taat kepada Nabi. Taat pada Nabi, ikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu taala, ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan di hari mulia ini, jadi kita di hari yang mulia ini, hari bukan hari ini saja nah, kita ni kalau hari hari ini apa masuk bulan Rabiul Awal, barulah kita nak bersungguh-sungguh ingat pada Nabi. Tapi tak jadi kesalahan kalau kita cinta Nabi, kita nak sambut nak sambut Maulidur Rasul, nak buat apa majlis-majlis selawat bila-bila pun boleh kan, sebab apa nak tunjuk bahawa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai pakaian putih, kita tengok di setengah-setengah tempat kan berselawat, pi nak pi perhimpunan tu pakai bau wangi-wangian, bagi lelaki lah. Ada yang pakai jubah putih-putih, pakai serban putih semua kan. Nak tunjuk bahawa cinta Nabi kepada Nabi, suka kepada wangi-wangian, pakai bersih, pakai jubah tu kan.
4: Yeah. Okay.
5: Kemudian kita juga kena kata bila kita main bulan Rabiul Awal. Masa dia,
4: ya, sikit lagi
5: dah. Bila bulan Rabiul Awal ni kita kena war-warkan tu, satu kita kena hidupkan rumah tangga kita juga dengan selawat dan perkenalkan pada anak-anak kita ni. Jadi kita kalau tak cerita ke anak-anak cucu kita, generasi-generasi yang akan datang ni, kalau kita tak cerita tu, dia Nabi pun tak kenal.
4: Okay.
5: Nak sambut Nabi, nak bersedia ni, nak kena buat kek tak? Ha, dia pun macam tu kan. Dia ingat macam bersedia tu nenek dia pun kan. Jadi kita perkenalkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di mana, bila kan, kita kenapa kita perlu mencontohi Nabi kan. Kenapa perlu ikut Nabi, apa kesan dia, apa syafaat Nabi. Kita kena cerita bahawa Nabi itu siapa kan. Okey, barulah lahir, bila kenal barulah kita lahir cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita rasa apa nak laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu taala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita ni sentiasa berselawat. Selain daripada kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, kita sentiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita manusia yang rajin berselawat, insya-Allah di akhirat esok kita ada peluang untuk duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kenal kita dan kita berpeluang untuk mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tazkirah saya yang singkat pada petang ini memberi yang kata peluang kepada kita, memberi ilmu pengetahuan kita untuk mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tazaya dengan adanya sambutan Maulidur Rasul ni, jadi generasi kecil terutamanya terdedah dan lebih memahami.
5: Ya, kan, kita tak tahu.
4: Ya. Nah, orang kata tak lupalah kan, walaupun setahun sekali sambutnya.
5: Yang tahu penyanyi, pemain bola.
4: Yeah,
5: kan, dia tak tahu. Ini dia tak tahu.
4: Baik. Ya, insyaAllah. Baik, alhamdulillah kita telah pun mendengar ya panduan dan ilmu yang diberikan oleh ya Bapak Ustazah Haji Maimunah Haji Ahmad Adin dalam pengisian Keluarga Sakinah. Dan hari ini kita dapat mempelajari mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal hari ini, dan alhamdulillah jangan lupa untuk sama-sama kita berselawat seperti mana dipesan oleh Tazah juga. Tazah, sampai kita bersiaran lagi minggu depan lah.
5: Insya-Allah.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, Keluarga Sakinah.
1: nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
6: Rabu, Tauhid dan Fiqh.
2: Bak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
6: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
6: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta streaming langsung RTM Click.
7: Refleksi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Suhata, dalam Refleksi. Manusia diciptakan Allah SWT dengan pelbagai potensi, bakat dan kelebihan. Ia membolehkan mereka berusaha untuk memastikan pencapaian kejayaan melalui pelbagai pekerjaan. Pekerjaan daripada perspektif Islam merujuk kepada proses ke arah lebih cekap, lebih baik dan memberi manfaat. Seorang pekerja perlu sentiasa berusaha bagi meningkatkan mutu kerja, proses kerja dan perkhidmatan ketika menjalankan tugasan secara berterusan sama ada bekerja dengan organisasi atau membina kerjaya sendiri. Mereka perlu bertindak secara profesional, bersedia untuk bekerja kuat dan boleh dipercayai apabila diberi tanggungjawab. Bagaimana cara untuk kita kekalkan potensi diri, tuan-tuan dan puan-puan? Seseorang pekerja haruslah mempunyai fikiran yang positif, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan sesuatu perkara. Untuk menggali potensi yang ada dalam diri, seharusnya kita membuang jauh fikiran yang negatif kerana ia dapat memberi kesan kepada kehidupan kita dan potensi diri sendiri. Contohnya, banyak daripada kita yang takut akan kegagalan, maka terpengaruh dengan keraguan akan potensi yang dimiliki. Seterusnya, bijak mencari ruang dan merebut peluang juga merupakan cara untuk membina potensi diri. Dengan cara apa, para pendengar? Kita mestilah mengenal pasti apa-apa kemahiran dan kepakaran pada masa sekarang. Contohnya, menggunakan teknologi, platform digital dan media sosial untuk memajukan bisnes. Selain itu, kita mestilah mengenal pasti akan halangan yang membuatkan kita berasa bersemangat dan teruja untuk mendepani segala apa hal yang datang kepada kita. Anda mungkin tidak begitu yakin bercakap di khalayak ramai, namun anda akan berasa kemahiran itu sangat penting untuk meningkatkan prospek kerjaya anda. Jadi, anda tekad untuk belajar memperbaiki kelemahan itu. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Suhata, di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
8: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sir Hatta Hashim.
9: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Ekspresi.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
3: Selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okey, ada beberapa rancangan menarik yang akan disiarkan petang ini dalam Ekspresi 37. Jadi anda pastikan terus bersama Langkawi FM, okey, sampailah pukul 7 malam nanti. Bagaimana keadaan cuaca di Bandar Kuah ketika ini, dan mungkin juga di kawasan anda ketika ini sedang hujan? Kalau di Bandar Kuah dilihat seperti dah berhenti hujannya. Mungkin di kawasan tertentu ada hujan yang turun. Hujan rahmat kan, sejuk bumi Langkawi hari ini. Okey, kalau dilihat di Met Malaysia, dijangkakan ya petang ribut petir di beberapa tempat dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Okey, Suria Matahari akan siarkan rancangan khas Maulidur Rasul pada petang hari ini, iaitu ya selepas berita kita akan dengar sajak ya dengan tajuk Rinduku Bersama Rasulullah yang disampaikan oleh Nur Natasha Hisham. Wow. Jadi kita dengar ya selepas berita nanti. Dan juga kita akan mendengar ceramah khas Maulidur Rasul Siri 1 di mana akan disiarkan pada pukul 5.15 minit petang ini, insyaAllah. Terus bersama Langkawi FM untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi pada pukul 4.35 minit petang. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Apabila Allah Ta'ala memberikan satu kedudukan, satu pangkat, satu darjat kepada kita, adakah kita ini rasakan tingginya kita? Adakah kita ini rasakan sifat di dalam hati kita ini riak dan sebagainya? Seperti mana Fir'aun la'natullah, bila mana dapat kedudukan yang tinggi, bila mana dapat harta yang banyak, dia ini akan ada satu sifat sombong terhadap Allah. Last kali akan jadi bahawa Fir'aun la'natullah tadi, Allah Ta'ala tenggelamkan di dalam laut merah tadi. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tidak mempunyai sifat rendah hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat-riwayat Muslim, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Maksud daripada hadis ini, barang siapa yang merendahkan diri kerana Allah, Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang rendahkan diri kerana Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya. Seperti mana orang-orang alim, orang yang alim ini tuan-tuan, dia tak ada lah nak mengangkat diri, dia pandai. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang angkatkan, kerana mereka ada sifat rendah hati. Bila mana ada sifat rendah hati tuan-tuan, akan hilanglah sifat buruk sangka terhadap orang, akan hilanglah sifat riak, akan hilanglah sifat sombong, akan hilanglah sifat ujub, kerana rendah hati. Maknanya tawaduk. Tapi tuan-tuan, hang ada sifat

sombong, dia akan mai benda lain. Dengki dia akan mai, riak dia akan mai, ujub dia akan mai. Ambil satu ya, tapi dapat free hak lain. Nah, tapi kalau hang tinggal satu, rendah hati hang buat satu, insya-Allah yang lain semua akan ditinggalkan. Kerana tak mustahil kalau rendah hati, tawaduk, benda-benda lain akan ada. Nah, wallahu alam, insya-Allah kita jadi seorang yang sentiasa merendahkan hati, mudah-mudahan ada keberkatan di dalam hidupnya insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 4.35 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Selamat petang para pejuang hidup. Yang pastinya terus semua pejuang kehidupan masing-masing semangat bersama Langkawi FM. Waktu petang begini kan, apatah lagi ramai yang bercuti hari ini. Sambutan Maulid Rasa hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bila dah bercuti tu ada yang keluar berjalan-jalan, ada yang sambung cuti kan, ambil cuti lama sikit lah kan, mungkin seminggu pergi bersia-sia atau berziarah kan, menziarahi sanak saudara kan. Kita ziarah ni bukan waktu kaya saja kan, ada masa boleh cuti, yang bekerja makan gaji ni nak kena ambil cuti, yang berniaga pun samalah kan, dia panggil ambil cuti juga, cuti sendiri tak apa, dia lah toke, dia lah kuli, tak apa kan, semua tak apalah sebenarnya, yang penting kita buat perancangan yang sebaik mungkin. Ada yang katanya berkelah, ada cuti je kan, waktu cuti je pergi berkelah kan, Pulau Langkawi ni tempat dia ya. Ramai di antara kita yang akan pergi piknik atau berkelah ni di Pantai Pasir Tengkorak dekat kawasan Datai sana. Oh, seronok, cantiknya ayak, jaga kebersihan. Oh. Harap sangat kita semua pegang tanggungjawab kita untuk jaga kebersihan, tidak membuang sampah merata tempat. Kalau dah bawa ya bekalan berkelah tu atau masak-masak kat situ sebelum balik tu, bersih. Bersih sebersih-bersihnya dulu. Itu menandakan jati diri kita. Hebatnya hati budi kita yang sangat baik dengan alam sekitar. Alam sekitar akan membalas kebaikan kita. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan kepada kita. Itu yang guru-guru kita sebutlah kan. Bila kita buat baik ni, datanglah benda-benda baik kepada kita. Penting untuk jaga kebersihan sebab antaranya ialah untuk mencegah penyakit berjangkit. Nah, kan. Ia juga mampu memberi kesihatan kepada tubuh badan kita manusia. Sihat mental dan fizikal. Bila tengok benda yang bersih ni kan, kita rasa selesa sangat, betul? Dan semestinya dengan menjaga kebersihan, itu menandakan imej dan keyakinan diri yang mantap. Positif selalu. Itu antara disiplinnya lah kan. Dan semestinya kesejahteraan untuk alam sekitar, alam dan manusia saling memerlukan. Kerana itu, ia adalah tanggungjawab kita bersama untuk menjaga kebersihan sebaik yang mungkin. Kan? Tak nak tengoklah sampah. Hey, tak mau.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di Jalan Bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi berita Anadolu melaporkan 3 rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malam di tepian rinduku, terjaga aku bersama dengan air mata. Saat hatiku terguncang dengan hadis dan penuh hikmah, aku merasakan ada di sana.
1: Allahumma
0: bersama sahabat, bersama kemenangan. Aku seolah melihat indahnya jannah. Aku seolah terperangah akan dahsyatnya an-nar. Semuanya ada

kekasih Allah, penghulu manusia terlembut. Sungguh, setumpuk haru aku bersama dosaku. Sungguh, berderai luruh aku bersama hinaku. Ya Rasulullah, akankah engkau aku temui? Bilakah hari itu kulihat ketika insan berbaris di mahsyar, sedang engkau bersama jubah kemuliaanmu? Pantaskah aku temuimu? Kini, betapa mudah aku belajar denganmu. Ribuan ucapmu yang sahih, aku dapati dengan

0: tergantinya dengan selawat. Tiada dapat semesta alam menggantikan kemuliaan.
1: Rinduku bersama Rasulullah. Nur Natasha Hisham, Sekolah Menengah Kebangsaan Kedawang.
2: Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi bin P. Ramli daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk sama-sama kita memperingati atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini atas rancangan khas memperingati baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu sambutan Maulidur Rasul. Bila kita sebut tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawa ini adalah hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saban tahun kita di Malaysia ni adalah menjadi orang yang sentiasa orang kata apa, kita meraihkan. Nabi dah lama dah meninggalkan kita. Kita kata Nabi meninggalkan kita, orang kata pada 1400 tahun yang dulu. Bermula daripada kita ukur daripada Nabi hijrah kan. Nabi hijrah daripada Mekah, Madinah. Kemudian Nabi wafat di Madinah. Tapi sampai ke hari ini, sampai ke hari ini pun kita masih lagi menyambut hari kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana dah orang yang telah pun meninggal dunia di atas muka bumi ni, siapa pun, presiden mana pun yang hebat macam mana pun, bila mati, matilah. Ha, bila meninggal, meninggallah. Bila mangkat, mangkatlah. Ha? Tetapi bagi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi, walaupun selepas Nabi dah wafat begitu lama, tapi kita sentiasa orang kata pun menyambut kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak bercakap tentang kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di negeri Kedah ni, saya ingat noh tuan-tuan sedang pendengar. Kedah ni satu negeri yang makmur dengan selawat dia, dengan majlis ilmu dia. Banyak tok guru yang berada di sana, banyak asatizah yang berada di sana, dan saya sendiri pun berasal daripada Kedah ni pun mendapat pendidikan langsung daripada Maktab Mahmud Al-Ustaz sana tu. Dan hari ni kita bekerja di luar daripada negeri apa kesayangan kita, kita berada di JAKIM. Apa pun kita menebarkan orang kata apa dakwah ke seluruh Malaysia, hendaknya khasnya dan dunia, insyaAllah tabarakallah. Balik pada perbincangan kita berkaitan dengan apa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi kita, kita kenal bahawa Nabi kita namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni dilahirkan pada hari Isnin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Isnin ni, kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang disebutkan, antaranya yang saya refer adalah yang ditulis tentang perihal Q&A perihal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, buku soal jawab tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Dr. Muhadir Haji Jol. Dia mengatakan bahawa hari Isnin yang kata baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hari Isnin tu dilahirkan baginda Nabi adalah hari Isnin tu hari yang majhul andal Arab. Nabi kita, kita tahu semua Nabi kita dilahirkan, dia beranak mai pada hari Isnin, pada 12 Rabiul Awal. Tu dia ada hikmah, dia ada dia punya kenapa diletakkan pada Rabiul Awal, kenapa diletakkan pada hari Isnin, ada dia punya signifikannya. Bahkan ada orang bertanya Nabi, kenapa Nabi, sahabat bertanya pada baginda Nabi SAW, kenapa Nabi berpuasa pada hari Isnin? Kenapa puasa pada hari Isnin dan Khamis? Kan Nabi berpuasa pada hari Isnin dan juga Khamis, dan kita pun, tuan-tuan, kita ni dituntut untuk puasa pada hari Isnin dan juga Khamis, itu adalah sunat. Begitu, itu adalah satu sunnah Nabi kita SAW. Bila ditanya Nabi, pasal apa Nabi duk puasa pada hari Isnin, Nabi pun duk jawab, Nabi kata apa? Yauma wulitu fihi. Kerana pada hari itu adalah hari aku dilahirkan. Nabi pun dia menyambut hari kelahiran Nabi dengan cara apa? Nabi puasa. Dan Nabi puasa tu bukan kata Nabi puasa setahun sekali. Kita ni menyambut kelahiran kita ni, potong kek ni, kira setahun sekali. Ya? Tapi Nabi kita, cara Nabi menyambut kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi menyambut dengan Nabi puasa. Dan kita pun boleh juga ambil sunnah Nabi nak mai hari raya, hari apa kelahiran kita tu, kita tak payah nak potong kek, tak payah nak buat makan-makan, tak payah nak pergi hotel ni, dah kita pi nu piknik tepi hak orang muda lah. Orang muda dia pi, kalau mai belah-belah apa Putrajaya ni kan, dia bawa mai kemah lah apalah, potong kek tepi Tasik Putrajaya. Kalau kita di Kedah sana tu, kat mana bawa pergi? Mungkin Pantai Murni, Pantai Merdeka ke, no?
Kau tak main dah benda-benda itu. Ataupun kat Kuala Kedah kan. Tapi kalau nak ikut, nak ambil lah sunnah Nabi, Nabi berpuasa pada hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai hari tarikh lahir kita tu kita tak payah sambut. Kita ajak ramai puasa, kita sambut belah malam. Oh, pasal apa? Pasal bahan puasa ni, pasal hari ini adalah hari aku dilahirkan. Ikut Nabi Nabi sallallahu, ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu cadangan kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi bila ditanya kenapa Nabi puasa pada hari Isnin, Nabi kata hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Dan juga hari Khamis itu hari yang menyatakan bahawa buku catatan amalan itu diangkat. Dan Nabi nak buku catatan itu diangkat dalam keadaan dia sedang beribadat. Itu ada hadis yang menyebutkan bahawa dibuka pintu syurga itu, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wal khamis. Dibuka pintu syurga itu pada hari Isnin juga hari Khamis. Yang Allah SWT nak ampunkan semua umat manusia. Kecuali dua orang, yang ini orang yang syirik kepada Allah dan orang yang bermusuh-musuhan. Ha, ini ada hadis ya, yang menyebutkannya sedemikian. Maknanya jangan kita apa nama bermusuh-musuhan, rugi. Maknanya hari Isnin dan juga Khamis ada hikmah yang tersembunyi. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang baginda Nabi, hari kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hari Isnin ni hari yang majhul indal Arab. Hari yang orang disebut majhul ni bahasa kampung kita sedang senang kita faham. Hari Isnin ni hari yang tak ada apa. Hari yang tak ada kepentingan. Nabi kita dilahirkan pada hari yang tak ada apa. Nabi tak dilahirkan pada hari Jumaat. No? Pasal apa Nabi tak dilahirkan pada hari Jumaat? Sedangkan hari Jumaat tu adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Patutnya Nabi kita yang mulia ni, dia dilahirkan pada hari Jumaat. Baru kena dengan orang kata apa, kemuliaan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu dengan hari Jumaat itu pun mulia. Ha, tapi kenapa Allah pilih untuk lahirkan hari Isnin? Ha, dalam kitab yang saya refer, dia kata apakah rahsia Nabi Muhammad kita dilahirkan pada hari Isnin dan bulan Rabiul Awal. Katanya rahsianya mengatakan bahawa hari Isnin ni hari yang orang kata apa, majhul indal Arab. Tapi kalau kita tengok hari Isnin ni, dia bukan takat hari Nabi dilahirkan, tapi Nabi juga dibangkitkan sebagai Nabi. Ha, Nabi kita dibangkitkan sebagai Nabi ni bila? Tidak pendengar. No? Nabi kita dilahirkan, dibangkitkan sebagai Nabi ni, umur Nabi kita 40 tahun. Umur 38 tahun tu Nabi duduk berulang alik pi Gua Hira tu. Nabi pi orang kata tahanus. Nabi pi duduk berkhalwah. Sebab apa? Sebab bangsa Arab ketika tu Nabi dia tak boleh nak masuk dalam keadaan tu. Dan Allah Ta'ala ni, dia jaga Nabi kita ni seawal Nabi kita ni apa dilahirkan lagi. Kalau kita nak tengok bagaimana karamah demi karamah yang ada pada mak Nabi, baginda Nabi sendiri, keberkatan atas baginda Nabi sendiri itu pun sampai membawa kepada Nabi kita ni bawa diri naik atas bukit ke Gua Hira tu kan. Dan Nabi bertahanus sebelum Nabi nak jadi Nabi, nak jumpa orang kata Jibril tu, di umur 38 Nabi dah berulang alik pergi sana. Dan umur 40 barulah Nabi kita dibangkitkan sebagai Nabi. Dan umur 42, 40, 40, 41, 42, 43 tu Nabi berdakwah secara sihir. Itu lain. Itu nanti kita bahaskan lebih panjang hak tu, hak lain. Ni hari Isnin. Hari Isnin ni kata Nabi ni bukan takat Nabi dilahirkan, Nabi dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul. Dan Rasul tu hari Isnin ni maksudnya Nabi Rasul, Nabi ni adalah untuk orang kata apa, dilantik untuk diri dan guna pakai untuk diri dia. Tapi Rasul ni adalah untuk disampaikan kepada umat yang lain. Dan kalau kita tengok, diperintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada apa nama orang lain ni, kepada umat baginda Nabi SAW tu adalah selepas Nabi dilantik sebagai Nabi. So maksud kata kita faham kat sini, Isnin Nabi lahirkan, Isnin juga Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, Isnin juga Nabi berhijrah ke bumi Madinah, Isnin juga Nabi masuk balik, Nabi masuk balik ke bumi Mekah tu pada hari Isnin. No? Nabi masuk balik ke bumi Mekah 8 Hijrah tu, nama Futuh Mekah tu pada hari Isnin. Maksud okey, kalau kita bercakap soal merdeka, negara kita pun merdeka kan. Negara kita ni merdeka. Negara kita merdeka pada bulan Ogos. Begitu dengan Mekah ni, bila merdeka Mekah? Merdekanya Mekah ini adalah pada tahun 8 Hijrah. Nabi patah balik masuk. Nabi ni dihalau keluar daripada, orang kata apa, sampai diboikot di Mekah,
kemudiannya di pulau di Mekah, kemudian Nabi pula dia ancam bunuh di Mekah, bagi macam-macam lah Nabi ni, mereka puak musyrikin Mekah ni buat kat Nabi, sehinggalah Nabi ni berhijrah ke bumi Madinah. Dan bila Nabi turn back, Nabi bawa mai, balik mai ke kampung Nabi ni, ke tempat kelahiran Nabi tahun 8 Hijrah ni, tu Nabi masuk secara damai. Walaupun ada orang kata, ada sejarah mengatakan Nabi masuk melalui 4 penjuru, ada satu penjuru yang ada sikit peperangan, tapi Nabi masuk secara aman pada tahun 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah pada hari Isnin tu, yang dikatakan dalam riwayat ni tu, Nabi masuk tu, dan Nabi pi apa nama kepada Kaabah. Nabi tawaf keliling Kaabah, kemudian Nabi guna tongkat Nabi tolak semua 360. Nabi pi apa nama kepada Kaabah. Nabi tawaf keliling Kaabah, kemudian Nabi guna tongkat Nabi tolak semua 360 berhala yang berada di sisi-sisi Kaabah.

Dia buka, Nabi pun masuk dalam Mekah, dalam Kaabah. Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi perancang semua frame-frame gambar mengunsurkan syirik, syair-syair syirik yang berada dalam Kaabah. Nabi hancur semua. Kemudian dalam riwayat mengatakan Nabi membelakangkan pintu Kaabah dan Nabi sembahyang. Dan di sini Nabi masuk bukan seorang. Dalam riwayat kata Nabi masuk dengan apa nama Bilal bin Rabah dan Nabi masuk dengan Usamah bin Zaid. Bilal bin Rabah ni bukan orang besar pada mata manusia ni, dia Bilal. Bilal ni hamba. Nabi pilih depa dua orang. Usamah ni pun anak kepada hamba. Dua-dua orang hamba ni Nabi pilih ni kenapa? Nabi pilih ni kerana sifat yang ada kepada mereka tu yang nama dia takwa. Nabi pilih kerana ada takwa dalam diri mereka tu sampai dipilih untuk masuk jadi orang yang sembahyang dengan Nabi di dalam Kaabah. Ketika mana tahun 8 Hijrah, Nabi patah balik mai Mekah dan Nabi membuka kota Mekah. Itu yang kita boleh katakan Nabi memerdekakan Mekah daripada kufar, daripada musyrikin. Hari Isnin. Habis pada Nabi apa nama buka apa sembahyang dalam Kaabah tu, kemudian Nabi buka balik pintu Kaabah. Buka pintu Kaabah tu, Nabi seru kepada kaum yang duduk di Mekah ni, puak-puak Quraisy ni. Nabi tanya mereka, hari ni adalah hari apa nama Nabi kembali masuk ke dalam Mekah, hari Futuh Mekah. Agak-agak hampa apa yang aku nak buat kepada kamu semua ni. Agak-agak hampa lah apa yang aku nak buat kepada kamu semua ni. Adakah aku nak bunuh kamu, aku nak seksa kamu, aku nak hambat kamu keluar daripada Mekah? Mereka ni tahu bahawa Nabi ni hati mulia. Nabi ni bagus ya amat. Nak bagus tak bagus Nabi kita SAW ni. Nabi ni dia tak pernah balas apa orang buat jahat kat dia. Hatta kan kalau tuan-tuan kita ingat peristiwa bahawa Uqbah bin Mu'id letak najis atas kepala Nabi ketika mana Nabi sujud di Kaabah tu. Nabi awak tak boleh bangkit pergi rimbuk balik ke? Bahasa Kedah kan? Nabi awak tak boleh pergi bangkit pergi rimbuk balik ke? Boleh. Tapi Nabi ni dia sujud, dia tak bangkit kepala dia sampai Fatimah mai duk tolak orang kata apa. Najis unta, perut unta, bangkai unta ni atas kepala Nabi. Bangkai ni lebih busuk pada najis, tuan-tuan. Jadi duk tolak Nabi ni duk sujud dalam tu lah. Fatimah mai lah, duk riau lah, duk menangis lah. Ayah aku apa semua. Ya Allah, ya Tuhan ku, mereka sanggup gamak buatkan Nabi. Mereka bila dah mereka buh perut duk atas apa nama unta atas kepala Nabi, mereka pun orang kata apa, seronok. Oh ni, seronok ni, duk gelak aku ni, duk gelak. Lepas tu turun wahyu pergi mai kat Nabi. Nabi pi kat depa hak gelak ni. Enam jahanam lah kita kata. Ada lebih kurang kat situ geng-geng enam orang ni. Ya? Kalau tuan-tuan boleh refer balik siapa enam orang ni dalam sirah. Tuan-tuan tengok seorang demi seorang. Nabi bangkit, Nabi kata apa? Hampa semua ni, esok ni semua akan mati dalam satu peperangan. Nah, sungguh. Bila Nabi sebut gitu, semua kecut lah. Kecut tuan-tuan ni. Nah, bila Nabi keluar saja hampa akan mati dalam satu peperangan. Kecut. Sehingga akan ada satu riwayat bahawa seorang apa nama musuh Nabi ni dia terkena panah ya. Di telinga dia kena panah sikit ya. Balik pergi duk ingat kata mampuslah aku, matilah aku, matilah aku. Dia berkata apa nak matinya, bukan kena banyak pun, bukan kena apa nama kat perut, kat kepala pun. Kena sepi telinga ni ya, dipanah. Dia kata apa, dah Muhammad kalau ludah aku pun aku boleh mati. Kalau dah Nabi kata boleh mati dalam peperangan, bukan takat dengan pedang, dengan ludah pun boleh mati. Mereka pegang dan mereka percaya. Dan bila Nabi sebut tu, mereka dah takut lah. Dan sungguh, mereka semua ni mati semua mereka ni dalam peperangan Badar. Tahun 2 Hijrah. Apa yang kita nak kata kat sini? Nabi ni kalau dia nak tumbuk balik masa tu boleh. Tetapi ni Nabi dia tak buat. Dia memaafkan. Bahkan Nabi buka pintu Kaabah tu, Nabi kata apa? Ya, pada hari ini aku akan memaafkan semua kamu. Ini pemimpin yang berjiwa besar. Buat apa pun tak apa kat dia. Maki dia apa pun tak apa kat dia. Pejatuh dia apa pun tak apa kat dia. Fitnah dia apa pun tak apa kat dia. Boleh dia pegang perintah kekuasaan. Ayat yang dia berkata pertamanya, aku memaafkan sekalian kamu. Ini hak payah nak cari. Dan ini adalah sunnah baginda Nabi kita. Cara baginda Nabi kita SAW. So kita dah kata dah hari Isnin ni hari yang tidak ada apa-apa. Hari Isnin ni hari yang bukan penghulu segala hari. Tetapi hari Isnin ni banyak berlaku, antaranya kita sebut tadi kebangkitan Nabi sebagai Rasul. Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi masuk Futuh Mekah pada 8, ya. Nabi memerdekakan Mekah pada 8 Hijrah hari Isnin. Begitu Nabi juga adalah wafat pada hari Isnin. Pada hari Isnin ni adalah hari yang majhul. Yaumun majhulun indal Arab. Hari yang majhul di sisi orang Arab. Hari yang tak ada apa-apa kelebihan. Tetapi kenapa Nabi dilahirkan pada hari tersebut? Kerana

kemuliaan Nabi tu menjadikan Isnin ni something. Ha tu. Sebab Allah tak mau bagi Nabi ni dapat sandaran kemuliaan kerana hari. Kalau Nabi dilahirkan pada hari Jumaat, orang kata, oh Nabi eloklah, dia mulia lah sebab dia lahir pada hari Jumaat. Dan Jumaat tu mulia. Allah tak mau Nabi ni tumpang kemuliaan hari. Nabi ni tumpang kemuliaan bulan, tak mau. Biar bila mana Nabi dilahirkan pada hari Isnin tu, maka Isnin itu jadi mulia adalah sebab Nabi. Bulan itu jadi mulia adalah sebab Nabi. Faham tak faham lagi? Dan kalau kita nak kata pun, kalau kita nak kata pun bahawasanya hari Rabiul Awal, Rabiul Awal tu pun tak ada erti apa pun. Bulan yang Nabi lahir tu tak ada erti apa, melainkan Rabi' tu adalah orang kata apa, musim bunga. Musim bunga, musim yang menghasilkan rezeki, musim yang damai lah, musim yang cantik. Cantik lah, secantik baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan tu cantik lah. Nak habaq kata tu. Tapi nak kata Rabiul Awal ni, nak kata Rabiul Awal ni something, tak. Dan Rabiul Awal ni jadi sesuatu kerana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ha, sebab tu kita kena faham. Itu kenapa Nabi kita dilahirkan. Dan dikatakan dalam apa nama satu syair kah, mengatakan Allah menghendaki agar kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, kelebihan yang tersendiri dan istimewa yang tidak mengikut kelebihan yang lain. Itu yang saya katakan tadi tu. Allah tak mau. Tak mau bagi kelebihan lain itu menjadikan apa nama kehebatan hari itu ditumpang oleh Nabi. Tak. Begitu dengan Madinah. Tempat Nabi hijrah, tempat Nabi wafat tu jadi mulia. Nabi lahir kat Mekah. Dan Mekah ni mulianya. Dan sebab mulianya Mekah ni adalah ada Kaabahnya kat situ pun semua. Bukan dibina oleh Nabi kita SAW. Bahkan dalam sejarah mengatakan dibina oleh Nabi Ibrahim. Bahkan sebelum tu ada sejarah mengatakan bahawa memang Kaabah itu telah dibina oleh para malaikat. Dan katakan di sini, okay, Mekah-Mekah lah. Madinah ni dia mulia sebab apa? Madinah ni dia muliakan sebab baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab diri baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kata Nabi berhijrah ke situ, Madinah ni satu tempat tandus lah. Kalau Nabi berhijrah kat situ, tak pi duduk situ, Madinah ni adalah satu tempat tandus. Orang kata apa, padang pasir macam tu je. Tapi bila Nabi pi di situ, Nabi mendoakan agar Madinah ini menjadi tanah haram sebagaimana Allah haramkan Mekah. Sebagaimana Allah haramkan Mekah, Nabi minta supaya Madinah ini menjadi tanah haram sebagaimana diharamkan Mekah. Bahkan menjadi kemuliaan Madinah kerana hari ini jasad mulia baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di bumi tersebut. Jadi kalaulah orang kata apa, bumi itu jadi mulia disebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu hari jadi mulia disebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu dengan bulan jadi mulia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu dengan kita. Kalau kita nak jadi orang baik, kalau kita nak jadi orang mulia, kalau kita nak jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga kena kenai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat kenai, bahkan kena cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat cinta, bahkan ikut tindak tanduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kena masuk baik, bahkan kena berbanyak berselawat atas baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini diikat. Ada dalam satu ayat Quran kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu nak Allah Taala cinta pada kamu, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu kena ikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, pasti Allah Taala akan cintakan pada kamu. Salam.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini petang ini kita kongsikan tentang ya sempena dengan Hari Maulidur Rasul. Hari ini Langkah FM menyediakan beberapa program radio khas buat anda, antaranya puisi Rasul terbitan Nurul Razihan Razi yang disiarkan selepas berita pukul 7 pagi tadi dan juga berita pukul 9 pagi, dan menerusi segmen Activate Dokumentari ya terbitan Halina Kajamaidin yang disiarkan pada 11.30 minit pagi tadi ya, dan sebelah petang dah pun kita dengar tadi puisi Rinduku Bersama Rasulullah, iaitu selepas berita pukul 5 petang, dan 6 petang ni pun ada lagi kita akan siarkan puisi Rinduku Bersama Rasulullah. Selain itu juga ceramah khas Maulidur Rasul terbitan Syuhaini Daud yang telah pun disiarkan tadi ya pada pukul 5.15 minit petang. Pohon selasih tumbuh di dahan tempat bersarang burung merpati. Selawat dan salam, tanda ingatan, bukti cinta tersemat di hati. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Salam Maulidur Rasul dari kami di Langkawi FM.
0: Langkawi Sana Sini.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Malam di tepian rinduku, terjaga aku bersama dengan air mata. Saat hatiku terguncang dengan hadis nan penuh hikmah, aku merasakan ada di sana. Bersama sahabat, bersama kemenangan, aku seolah melihat indahnya jannah. Aku seolah terperangah akan dahsyatnya an-nar. Semuanya ada pada tuturan lisan dan penuh hati. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, penghulu manusia terlembut. Sungguh setumpuk haru aku bersama dosaku. Sungguh berderai luruh aku bersama hinaku. Ya Rasulullah, akankah engkau aku temui? Bilakah hari itu kulihat ketika insan berbaris di mahsyar, sedang engkau bersama jubah kemuliaanmu? Pantaskah aku temuimu? Kini, betapa mudah aku belajar denganmu. Ribuan ucapmu yang sahih

0: tergantinya dengan selawat. Tiada dapat semesta alam menggantikan kemuliaanmu.
1: Rinduku bersama Rasulullah. Nur Natasha Hisham, Sekolah Menengah Kebangsaan Kedawang.
2: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Sore matahari menyinar ke hati Anda, ekspresi di Langkawi FM. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untuk sahabat petang semua. Hai sahabat petang, untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di TikTok Live dan juga anda yang sedang mendengar melalui RTM Click atau di mana saja yang duk mengai, ha, sebab adalah depa tu kan duk habang kat kita. Depa kan tadi depa duk mengai, kami duk mengai duk dengar suara hang macam tu. Oi, hujan-hujan ni lah mengai lah, elok-elok lah, selamatlah semuanya. Okay, kalau rasa kan, kalau rasalah ayak laut tu kan, dia lain macam musing tu, cepat-cepat balik. Okay, okay, layan-layan Langkawi FM. Terima kasih yang sedang mendengar, tak kira di mana saja platform yalah, yang dapat anda dengar Langkawi FM. Tapi sekarang ni mudahlah, dengarlah melalui RTM Click. Okay, Suria Matahari nak bawa petang ni kepada anda lagu-lagu jiwang karat. Tak kisahlah lagu cinta ke, kan, soal cinta ke, soal putus cinta ke, soal belum ada cinta ke, semua ada di jam yang terakhir dalam ekspresi kenangan di Langkawi FM semestinya. Dan ada juga anda yang mungkin saat ini yang ada di Pulau Langkawi, yang bercuti kat sini. Ini kan kita sambut Maulidur Rasul, jadi ramai yang cuti dalam negara sendiri. Terbaik. Itu yang kita nak tu. Sebab di Langkawi semua adalah, walaupun kita duduk dalam pulau kan. Rugilah. Apa yang tak pernah mai sini kena mai. Kena usahakan untuk sampai ke Pulau Langkawi ini. Tak rugi pun berada sini. Siapa kata mahal? Sama je kat tempat lain pun. Ada murah, ada mahal. Itu adat kan. Aduhai. Itu pun jadi isu . Kalau tak mau mahal, pergi tempat murah. Betul tak? Cari tempat murah dalam kau ini. Ada banyak je lah tempat makan murah. Kan? Tak nak yang murah, nak mahal, nak standard, nak macam ala-ala 5-star, pergilah tempat mahal. Ya Allah, semua ada. Semua tu cita rasa dan pilihan masing-masing. Yang penting, yang penting poket tu. Poket tu sesuai dengan tempat yang kita pergi tu. InsyaAllah. Baik, untuk sahabat kita yang sedang menonton di TV Live, Mariana ke? Mariana ke ni?

Ini dia Radio Malaysia Langkau FM 104.8 ya, untuk musim petang semua. Walaupun Suria Matahari menyiarkan lagu-lagu cinta yang beralun-alun seperti ombak Langkawi yang beralun lah ni, kan? Elok-elok lah yang duk main kat pantai tu nah. Dekat maghrib balik-balik tengok sunset tak nampak sangat air ni. Tapi dah tahulah kat pantai Chenang tu. Sebab saya orang pantai Chenang. Jadi saya selalu dah sangat tengok apa matahari jatuh dekat pantai Chenang tu. Dah terbiasa dah kan. Ada masa dia bersinar dengan begitu riang sekali ya. Kalau kata sunset ni kan, sunset ni satu daya tarikan lah. Sebab kita ada media sosial, jadi ramai yang akan buat turun lah kan suasana matahari jatuh di kawasan anda. Bukan saja di Pulau Langkawi, di kawasan anda. Kalau di Pulau Langkawi banyak pot cantik baik, ya Allah cantik sungguhlah kan. Kalau tengok matahari jatuh ni, sunset ni, terutama di pantai Chenang. Cuma kelabu asap lah ni kan, jerebu. Jadi suria matahari, nak ingatkan diri sendiri dan semua anda ya, tolong kalau kata jenis lahan ni kan tak tahan dengan habuk ni kan, tolonglah pakai face mask kita, pelitup muka kita kan. Pelitup muka tu dah ditinggal sejak COVID-19 berlalu pergi dengan begitu jauh sekali ya. Harap dia tak main lagi dah lah. Cuma kalau kata habuk ni, kalau tak tahan ataupun yelah kan, untuk pelindung diri, kita pakailah pelitup muka sebab jerebu memanglah sedang menggasak tempat kita lah di Pulau Langkawi antaranya kan. Di Malaysia lah kan, kita berjiran dengan negara jiran tu. Negara jiran kita ni pun satu lah kan. Tolonglah jagalah. Kita harap mereka ni lepas ni lebih berjaga-jaga supaya tidak ada kebakaran yang sebeginilah. Sebab setiap tahun jadi kan, perasan tak? Itulah kan. Kita doakanlah mereka supaya mereka diberi kesedaran ya, untuk menjaga hutan mereka. Sebab kita pun samalah kan. Kita kena jaga hutan kita. Ya Allah, hutan kena jaga. Alam dan manusia saling memerlukan. Okay? Begitu juga kita ni manusia ya, sangat memerlukan ketenangan, memerlukan cinta. Untunglah yang sentiasa disayangi, dicintai. Tak kira lah siapa saja yang mencintai kita tu, alhamdulillah, bersyukur lagi kan. Layan Langkawi FM.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Pastikan anda terus bersama Langkawi FM yang bersiaran secara langsung setiap hari dari pukul 6 pagi hinggalah 7 malam. Dan Suria Matahari telah pun bersama anda dari pukul 3 petang tadi. Sampailah 7 malam. Lagi 5 minit ya nak 7 malam. Sebentar lagi tepat 7 malam kita akan sambung siar ke Nasional FM. Kita terbangkan anda semua ke Nasional FM 7 malam bersama dengan rakan-rakan penyiar di Nasional FM tempat 7 malam. Jadi jangan salah dengar pula kan. Jangan salah faham pula sia. Kalau depa kat sana sia azan maghrib, bukan azan maghrib dari Langkawi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, azan maghrib bagi daerah Langkawi 7.32 minit malam dan isyak pada pukul 8.43 minit malam. Tolong habak set kat sedara-sedara kita semua nah. InsyaAllah. Dan pastikan anda kita semualah jaga diri baik-baik kan. Jerebu sekarang ni, pakai pelitup muka. Dan juga kita beringatlah, sama-sama kita beringat haiwan yang melintas. Ya Allah, meriah betul. Rasanya bukan saja di Pulau Langkawi, di mana-mana saja kita kena beringatlah keadaan tu. Dan kita doakan perjalanan kita semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terus mendengar Langkawi FM di frekuensi 104.8 dan juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik setiap hari 7 malam ni sampai 7 malam, 6 pagi sampai 7 malam. Dan yang terakhir untuk anda dari Andana Band. Bila ku sebut namamu, apa pun terima kasih penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Suria Matahari menyinar ke hati anda. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye kawan-kawan kita yang dekat TikTok Live, yang menonton di TikTok Live. Selamat malam semua. Jaga diri baik-baik. Salam Maliru Rasul. Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.23 minit malam. Berfikir sebelum berkata-kata. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya, jangan kamu bercakap dengan sesuatu perkataan yang esoknya kamu akan menyesal kelak. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya-Allah sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan, tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa sahabat-sahabat? Yang pertama sekali kita lihat, bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi SAW kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya, tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okay, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi SAW, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi Ustazah? Bukan poligami je banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu, sunnah apa? Sunnah monogami ya. Sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi. Sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf

Kemudian, golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri, maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu dari paluan azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.

0: Mereka yang menentang Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut dan dalam keadaan mereka lalai leka dengan perkara-perkara keduniaan.
1: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin.
0: Pada hari itu, sahabat-sahabat karib, setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, yakni iman dan amal soleh. Ya.

0: Mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik, dan kamu pula tidak akan berduka cita."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Volume sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam maghrib buat anda semua. Terima kasih yang mana masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini, masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Saya tahu waktu ini ramai yang berpusu-pusu pulang ke ibu kota, esok dah mula bertugas. Ya, sentiasa berhati-hati. Semoganya semuanya selamat sampai ke destinasi. Kekal frekuensi Nasional FM, saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita, dengan ucapan Agustina, selamat bertugas Reza, terbaik kita, santai layan dari Kuching, Sarawak. Nur Isa hadir bersama Nasional Malam bersama dengan Reza pada malam ini, selamat bertugas, terima kasih. Ida Mulyani, assalamualaikum. Salam Maulidur Rasul buat Reza dan semua pendengar. Salam senja menuju ke maghrib, dan sekarang ini telah maghrib, jadi sama-sama kita menunaikan kewajipan dahulu katanya. Dari Parit Raja Batu Pahat Johor, hadir sambutan kali ini ada di Batu Pahat, selamat bersiaran dan selamat bertugas malam ini dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Ida Azhar di bersama. Selamat malam Reza, bertugas hari ini 6 jam. Ya, ya betul, 6:00 hingga 12:30 malam. Salam Maulidur Rasul untuk semua pendengar Nasional FM. Semoga hari ini, semoga hari-hari kita dalam keadaan yang baik, diberkati Allah, dan terus kita berhibur menerusi Nasional FM bersama dengan Reza. Terima kasih Izizi, salam Maulidur Rasul buat semuanya. Semoga Allah permudahkan segala tugasan hingga ke akhir tugasan kita, InsyaAllah, amin. Itu antara ucapan pendengar kita. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian anda bersempena dengan cuti ini, boleh hantarkan menerusi ruangan komen. Dan pastinya dengan informasi yang terbaik serta hiburan terbaik, saya sajikan kepada anda. Terus layan, terus berhibur. Ini dia, put your likes on untuk anda, Nasional FM.

0: aku cepat-cepat. Baik, kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini ya. Yang bekerja di sebelah malam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dapat diselesaikan sehingga ke penghujungnya. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita juga ya. Yang mana ketika ini yang baru saja keluar rumah, cik makan malam, kata pergi makan malam lah ya, selamat menjamu selera, hati-hati memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM, di mana Taman Tema Sunway Lagoon memandang serius insiden yang berlaku di taman tema itu pada 22 Ogos lepas yang membabitkan 10 orang pengunjung. Dalam satu kenyataan hari ini, Sunway Lagoon berkata pihaknya amat prihatin terhadap pengunjung yang terjejas serta kesulitan yang dialami mereka serta keluarga. Menurut kenyataan itu, keselamatan dan kesejahteraan pengunjung menjadi keutamaan pihak pengurusan dengan tumpuan diberikan kepada penjagaan serta kesihatan pengunjung yang terlibat sejak insiden berkenaan berlaku. Sunway Lagoon turut memaklumkan pihaknya bekerja sama rapat dengan semua pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan siasatan menyeluruh berhubung insiden berkenaan dapat dijalankan. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, jurulatih Real Madrid Jose Mourinho sangat gembira dengan skuad dimilikinya yang disifatkan lengkap walaupun gagal mendapatkan khidmat pemain tengah Rodri yang menyertai seteru mereka iaitu Barcelona. Los Blancos melakukan rombakan skuad pada musim panas ini dengan menandatangani 6 pemain termasuk pemain termahal Yann Diomande, Bernardo Silva dan Marc Cucurella. Bagaimanapun, usaha Madrid mendapatkan Rodri tidak berhasil, bermakna selain bekas pemain tengah Manchester City Silva, mereka tidak menambah kekuatan di bahagian tengah. Dan selepas tonggak di barisan tengah Luka Modric dan Toni Kroos meninggalkan Real Madrid pada 2024 dan 2025, kelab itu bergelut untuk mengawal permainan. Sementara itu, Mourinho memaklumkan pemain tengah dari Perancis Aurelien Tchouaméni belum bersedia untuk diturunkan menentang Real Sociedad pada hari Rabu, dan beliau juga yakin terhadap kemampuan pemain antarabangsa Uruguay Valverde untuk beraksi di bahagian tengah walaupun jurulatih terdahulu menggunakannya dalam pelbagai posisi termasuk bek kanan dan sayap kanan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia, MAHA, kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. MAHA 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform secara khususnya di Muka Buku ataupun di Facebook rasmi kami serta di Instagram dan di TikTok kami untuk dapatkan pelbagai kanuran dan informasi yang terbaik disajikan kepada anda. Informasi yang pastinya sahih. Ataupun anda ada ucapan boleh terus hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Cari je gambar saya ataupun apa juga perkongsian anda apa sempena dengan cuti malam ni ya. Mana yang sedang berehat, mana yang dalam perjalanan, ada yang trafik meningkat juga ketika ini kan. Jadi sentiasalah berhati-hati memandu. Semoga semuanya selamat bertimbang rasa ketika anda memandu. Sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.34 minit malam. Informasi dan hiburan yang terbaik terus layan Nasional Malam.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya-Allah sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan, tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa sahabat-sahabat? Yang pertama sekali kita lihat, bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahaja? Iyalah, bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu sunnah apa? Sunnah monogami ya. Sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi, sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Ba dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia digital, data pribadi adalah aset paling berharga yang perlu kita jaga. Setuju? Hari ini kita nak berbincang tentang bagaimana kita boleh melindungi data pribadi kita dalam dunia digital yang semakin berkembang. Apa pentingnya? Penting, sebab melindungi data pribadi adalah sangat mustahak untuk mengelakkan penyalahgunaan maklumat, dan kita nak jaga privasi kita dalam talian ataupun secara online. Jom, cara yang pertama untuk melindungi data peribadi adalah dengan menggunakan kata laluan yang kuat dan unik. Elakkan daripada menggunakan kata laluan yang mudah diteka seperti tarikh lahir ataupun nama haiwan peliharaan, nama sekolah menengah kita dulu dan sebagainya. Bayangkanlah kalau kita guna kata laluan atau password 123456 contoh. Macam kunci rumah yang semua orang boleh buka. Bayangkan orang boleh keluar masuk rumah kita macam tu sahaja. Jadi kita kena pastikan kata laluan kita macam kunci peti besi bank. Barulah selamat insya-Allah. Dan kalau kita tengok kajian daripada Cyber Security Malaysia, antara sebab utama serangan cyber berlaku kerana kata laluan yang lemah dan mudah diteka. Cara yang kedua adalah dengan mengaktifkan pengesahan dua faktor ataupun two-factor authentication yang memberikan lapisan keselamatan tambahan apabila kita log masuk ke dalam akaun online kita ataupun akaun dalam talian kita. Macam kita ada ni lah, kita ada pintu pagar, kita ada kunci pintu rumah. Jadi kalau pencuri berjaya buka pagar sekalipun, na'udzubillahi min zalik, dia masih kena buka pintu rumah yang berkunci. Macam tu jugalah dengan pengesahan dua faktor ataupun two factor authentication. Jadi anda tengok balik anda punya tetapan ataupun setting anda. Boleh? Baik. Dan kalau kita tengok kajian, penggunaan pengesahan dua faktor ini dapat mengurangkan risiko akses tidak sah ke akaun dalam talian sebanyak 75%. Maksudnya insyaAllah ini akan sangat-sangat membantu. Dan cara yang ketiga adalah dengan berhati-hati apabila kita kongsi maklumat peribadi secara online. Jangan mudah terpedaya dengan email ataupun mesej yang meminta maklumat yang sensitif. Bayangkan kalau kita dapat email daripada bank yang minta nombor akaun dan minta password kita. Mesti pelik kan? Jadi jangan mudah terpedaya, pastikan kita semak dulu. Boleh? Dan kalau kita tengok kajian phishing adalah salah satu teknik penipuan cyber yang paling banyak digunakan untuk mencuri maklumat peribadi. Jadi Abang Bat pesan kepada diri Abang Bat dan kepada semua, kita jaga kita punya keselamatan data peribadi kita. Kerana dunia digital, cabarannya juga digital. Untuk melindungi data peribadi kita, Ombak ulang. Yang pertama, pastikan kita guna kata laluan yang kuat. Yang kedua, aktifkan pengesahan dua faktor. Dan yang ketiga, hati-hati apabila berkongsi maklumat peribadi. Ingat, keselamatan digital adalah tanggungjawab kita semua. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam cara kita di National FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan, Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan Pro Team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Masih lagi sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Edisi malam ini pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda 25 Ogos 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat yang mana bercuti, yang sedang berehat. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasalah berhati-hati yang mana memandu kekal frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sentiasalah berhati-hati ya, bertimbang rasa ketika memandu. Jangan carut-carut memandu tu ya. Selawatlah banyak-banyak kan, sebenarnya dengan hari yang penuh dengan kemuliaan ni, Maulidur Rasul 2026, hari memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok. Antaranya kita bersama dengan pendengar kita yang baru masuk. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat malam. Bersama dengan rakan pendengar kita Rosida Safi, Pak Alung Azhar, Pak Alang, Hai Rahim juga di Bersabar. Ramai sebenarnya yang baru saja masuk. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Apa khabar? Assalamualaikum. Sihat ke semua tu? Kalau ada di ucapan ataupun perkongsian apa juga, boleh hantarkan melalui ruangan komen di TikTok Nasional FM. Love you the girl. Terbaik. Terima kasih. Yang baru masuk boleh tap-tap screen dahulu. Terima kasih juga yang bagi gig, semoga berada rezeki. Kak Siti Fatimah baru masuk ke? Yang baru menikmati jodoh makan malam, selamat menjamu selera. Jangan gojoh makan tu ya. Waalaikumsalam Kak Siti. Rohaya Jatah, terima kasih follow. Terima kasih untuk gifnya Kak Siti. Semoga berada rezeki selalu. Itu antara pendengar kita yang mana belum masuk, bolehlah masuk seketika. Kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita berhibur, sambil kita berinteraksi di TikTok. Baik, kita nak teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 dengan permintaan rakan pendengar kita yang jauh nun dari bumi pantai timur, dari Kemasik Kemaman Terengganu, bersama dengan Kak Khatijah Muhammad Amin. Menerusi pilihan bersama pada malam ini dengan permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Dato' Rosah yang berjudul Ku Menunggu. Buat hiburan semua di mana pun kalian berada, dipermudahkan segala urusan. Dengan jayanya, selamat malam dariku dari bumi Kemasik Kemaman. Ikuti Real Adi, Real Adi Sarif dari Damansara Damai dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Handy Black. Hanya dalam lagu hiburan terbaik kita, serta Princess Su dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Aizat Andam, Aizat Amdan dengan lagunya Lagu Kita, lagu yang popular pada tahun 2008. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Terus layan, terus berhibur kita Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyEpserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

9.40 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk malam ini, yang terus menyajikan anda dengan lagu-lagu terbaik yang sudah lah FM sentiasa di hati. Rasulullah Safiq katanya, sambut Maulidur Rasul minggu depan, sambut bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun. Betul. Hari ini kita sambut Maulidur Rasul, minggu depan kita sambut bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun. Nasional FM akan bersiaran langsung, langsung terus dari Dataran Putrajaya. Boleh tonton dan saksikan di Facebook Live nanti. Nantikan yo. Uncle Gentang dari Jalan Tut Pahang, mantap. Salam Maulidur Rasul buat semuanya. Mawar, assalamualaikum. Salam Maulidur Rasul Reza. Yo, salam Maulidur Rasul untuk Mawar juga. Baik, ucapan daripada pendengar kita yang baru saja dikirimkan, antaranya bersama dengan pendengar kita dari Sumandak, Sabah. Salam Maulidur Rasul buat Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Semoga kita semua sentiasa mendapat syafaat dari daripada Rasulullah SAW. Dan semuanya selamat beristirahat dan selamat malam. Mona Rahim, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marfuah Parlan hadir bersama dari Muara terus berhibur kita menerusi Nasional Malam. Kita cuat hadir dari Ipoh, sampai bertugas buat Reza sehingga ke 12.30 malam nanti. Sweet September. Waalaikumsalam. Reza KBE. Assalamualaikum Reza Fikundi. Waalaikumsalam. Nikmuk hadir bersama. Salam Maulidur Rasul untuk semua muslimin dan muslimat. Kita semua pendengar Nasional FM, semoga semuanya dipermudahkan, dilapangkan rezeki dan diberi ketenangan hati. InsyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Terima kasih di atas doanya. Semoga doanya itu berbalik kepada anda. Anas hadir dari Terengganu. Dan Mona Rahim, terima kasih bagi Gigi. Semoga murah rezeki selalu. Itu antara ucapannya lah ya. Nanti saya akan keudarakan ucapan yang baru saja hantarkan. Kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan pendengar kita Lin Rose Linda, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Left Handed, Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Bidu Wanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bisikan Hati, dan Ashrafin Syafiq Karhan. Dari Persi 16 Putrajaya, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Firehouse, I Live My Life For You, dengan hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik untuk anda Nasional Malam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

tadi kan Jatuh Cinta. Sebuah lagu daripada Spring yang terus menghiburkan kita pada malam ini 10.33 minit malam. Lagu permintaan pilihan bersama 2.0 pada malam ini eh. Lagu yang penuh dengan jiwang, lagu yang penuh dengan cerita yang membawa kita ke lembayan lama, kadang-kadang teringat kisah lama. Ada pendengar kita bagi tahu lagu ni zaman kerja kilang dahulu, kan, teringat cerita lama sekejap dia masa berlalu dengan pantas. Itulah dia lagu-lagu nostalgia yang menghiburkan kita dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Malam ini kita bersama-sama dengan pendengar kita di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk, yang kekal menonton? Terima kasih untuk tap-tap skrinnya. Baik ucapan tidak dilupakan. Menerusi ruangan komen di Facebook juga, pendengar kita dari Sarawak, dari Kuching, Rosni Sultan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Dari 6 petang ke 12 tengah malam, lagu terbaik pastinya Layan 88.1 dari Kuching. Azmadi Madi, Alur Gajah, Sayu. Ya, lagu, ya, Sayu kita malam ini. Lagu permintaan pendengar kita. Sayu-sayu, kejap lagi kita tak adalah sayu-sayu dah. Lepas ni kita bagi rancak lah sikit. Aniza Samin hadir bersama. Selamat malam semuanya menerusi segmen nasional malam. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, dengan cuaca di Johor panas ketika ini eh. Tapi berbalik kepada Lembah Kelang, cuaca mendung di pantai timur, hujan lebat dan sebagainya. Yang mana hujan tu sentiasa berhati-hati yo. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat. Dari Singapura, Mangga Anggun. Mantap. Terima kasih Giri sih. Ada dah tahu dah mesti keluar ayat tu kan. Mantap Mangga, terima kasih. Salam bersyukur Iliana. Salam syukur, salam bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Seratus Sarawak. Mantap, kita nang steady. Selamat menyambut Maulidur Rasul kepada seluruh Malaysia yang beragama Muslim. Dan selamat berehat semuanya pada malam ini. Dari Endau, Abdul Jalil, Sunflower, selamat malam, Rosida, Bad Abdullah Fatimah dan ramai lagi pendengar kita. Itu antaranya lah ya. Mangah dengan ucapan selamat malam Reza dan pendengar semuanya, sihat sejahtera. Semoga kita sukses selalu. Selamat menjalankan tugasan. Terima kasih. Jamila Daud, selamat malam. Terima kasih semua yang masuk. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Sambil kita layan dengan kesyaduan lagu terbaik, sambil dengan pelbagai urusan pada malam ini juga ya. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya, Nani Ani dengan permintaan sebuah lagu daripada Gingerbread, Ku Cari Damai di Hati. Jom kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang disiarkan malam ini, lagu-lagu yang penuh dengan cerita. Nani Ani, Kuala Kurau hadir dari Perak. Mantap. Amirul Abadi, sebuah lagu daripada Fahrenheit, Kasih Orang Muda. Dan Najib Muhammad, sebuah lagu daripada KRU yang berjudul Ulala. Terus layan kita terus berhibur untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

0: Ketahuilah, kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempel, belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, Amfix, cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM. Sentiasa di hati menerusi Nasional Malam jam yang terakhir ini. 11.20 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM. Menjadikan kami sebagai hiburan anda pada malam ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan terus bersama-sama sehingga 12.30 malam nanti. Yang terus dengar menerusi pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Yang menerusi aplikasi RTM Klik. Boleh muat turun secara percuma. Sambil anda berehat juga, layan Nasional FM menerusi saluran Nasro 869 dan MyTV 701. Sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita di ruangan komen di Facebook bersama dengan Siti Jana. Tuesday Blessing. Salam Maulidur Rasul buat semuanya. Semoga kita berada dalam keberkatan dan sihat sejahtera. Amin. Ya Rabbal Amin. Haris Abdul Jalil, Nasional FM sentiasa di hati, dulu, kini dan selamanya. Mantap. Ani, Nani Ani, Assalamualaikum, selamat malam. Semoga segala urusan kita dipermudahkan. Dan buat Reza, semoga siaran berjalan lancar hingga ke penghujungnya. Assalamualaikum Rasul buat semuanya. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Mantap. Ramlah Din, selamat malam. Salijah Piai. Assalamualaikum Rasul, mantap malam ni. Santai kita layan lagu terbaik. Inawati, semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Diberikan kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat. Amin. Salawati Ibrahim dengan ucapannya, selamat malam. Assalamualaikum Rasul. Semoga kita semua sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang ini Rina dari Sandakan, Nora Azila dan semua sahabat kita Nuraini. Itu antaranya lah. Ya, ramai sebenarnya. Kalau saya nak baca satu-satu ni memang tak sempat lah ya. Lin Roslinda dan ramai lagi. Dan tari dari Sungai Besar. Oh, cakap Inggeris ya. Sungai Selangor Besar River. Cakap je lah Sungai Besar Selangor. Itu antara ucapan pendengar kita. Masih lagi kita teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan Nekmo. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Mi yang berjudul Gadis Bertudung Putih. Nora Azila hadir bersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Jamal Abdillah. Lagu yang popular pada tahun 1989, Sepi Seorang Perindu. Azhar dari Kulim Kedah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Dan Khairul dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Broi Malatika dan Dato' Sharifah Aini, Seiring Sejalan. Lagu dan saja yang terus menghiburkan kita. Layan terus Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pilihan-pilihan-pilihan, pilihan bersama.

sampai di penghujung jam berusia Inan Surat Malam. Sama-sama dengan saya di si malam ini. Selepas ini, Abang Mahdi sambung siaran Nerusi Nasional Game Burung Hantu. Seperti biasa, 6 jam siaran, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawi yang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buru Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur, jagalah kesihatan itu baik-baik. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buru Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng Buru Hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Persembahan Jimbaran dengan Kasihnya Laila membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk Pak Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu Pamaman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Dan bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan, Kudat, Sandakan, Tawau, Lahad Datu, Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Goldsend, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Goldsend tau. Ada Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azrina Mansur, ada Andi 83, Lavender Girl, Lin, Rashidi Abbas, ada Black Ants, Jumaria, Aming, Ani, Aini, Ahmad, ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Karamel Latte, Ida 78, Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipa, Jamila Daud, Sabah Star, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'on juga memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah kan. Untuk saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Chot dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus lain lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercukatil. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dance dengan bujang senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting kita terus berusaha. InsyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasrul Gembiru Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini untuk pertemuan Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti. Ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apapun, minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarike 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okey, geng-geng Buruhantu, terima kasih hadir. Randuk Kasta, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Kirim salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yoh Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turut hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jaja 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairul Azli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Vanessa, Selebet 56, Alif Saya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, JB ya? Azli, Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Alin GBH dari Ipoh, Kio Wani. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Mat Bek Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam. Okey, Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang melupakan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Yang terus beribun lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak, persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, menerusi lagu ini, Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya.
Tapi dalam kelembutan kita, jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrul Kebur Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua. Dan senang yang berhantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu jalur gemilang, di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli ya jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat-dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Kor Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Amdan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi, siapa lagi Rama-Rama Putih, Santalia Beruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MDJ, Wawapnel. Ina Emon, Cempaka Biru, Rohatun, Ina 1075, TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau, budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Awak tahun 80-an pakai BMX, memang kata orang tu, memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah. Memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an eh. Asmadi dari Alu Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Marpining, Junaidah Kamarin, Rozitam di Juah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dia kata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akak Comel hadir dari Kluang Johor. Lagi siapa lagi? Ada juga Backroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentap sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayanik. Melalui lagunya Up Up Low di Calin, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke Nasional Gemeruhan tu. Oh iya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil, kata orang tu, langkah berjaga-jagalah. Minum air secukupnya, jaga kesihatan. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup separuh muka. Yang kata orang tu, yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil, kata orang tu, langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sehat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang lah, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng berhantu tu semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Semua okey ya peniagaan hari ini, mudah-mudahan. Saya doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Perdua Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Fiza Ruzi ada Azaz Noor, Yusan Isi Jusur, Noliana 84, Dribble Lori TPC, ada Kori juga, My Raihan Creation, Labubu dari Felda Layang Simpan Renggam. Lama saya tak pergi Felda Layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak geng-geng buruhan tu. Tapi-tapi like ni kasih luncur boleh tak dekat live TikTok? Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Berbasis 1.30 minit pagi sebagaimana yang sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan melepasi 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar halua tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemeruhan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, iklim dengan patah ranting di cermin usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan, yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak sangat sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Jom sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan juga, pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telah pun disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang. Kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monumen. Water taxi dari Terra ke Monumen. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan. Mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz teksi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir, silakan. Yang tak dapat hadir, tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS777, Pujangga Hati, Putri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja, Ani 78, Bang Ri, Jamilah 79, Wajah Kuning, Mizi 85 masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutratai juga turut bersama-sama. Ban SB, pan. Ini pilot darat. Mastura, salam hadir katanya. Mantap pilot-pilot darat. Dah sampai lokasi belum pilot-pilot darat se-Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni, sebab mereka sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sihat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus berlibur lagi. Teruntuk Cinta Hati pula hashtagnya ataupun tanda pagarnya. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Dato' Sri Siti Nurhalizah, Bidu Wanita Negara. Kesilapanku, Keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM. Sentiasa di hati ini.

Selas dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan ops pencegahan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan ini ambil maklum mengenai perkara ini ya. Tapi sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah. Mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu. Dan rakyat juga mengharapkan sesuatu. Kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mahmah juga melaporkan diri bersama dengan saya. Siti Masita. Kita ada Mama Mira Kamaruyah AI 13 dan Nasim 79. Kita ada Nurhani Mazna Abdullah Zam Kamal Nur Aira Mat Yusri Cikgu Ati Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan Gian Buruh Hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: takut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat, dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay, baik, waktu macam ni suasananya macam lain sikit kan. Jalan mungkin dah semakin sunyi, rumah pun dah makin senyap, tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya, santai-santai dengan Mira, bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UK dengan pahit akan manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National Anthem Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okay, saya nak tanya satu soalan dengan game buruh hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je? Tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kan terfikir masa tu kan? Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okay? Sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

sekilas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis.

Yes, kelip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM, ya. Setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan, kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita, kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat, kita senyum sendiri. Tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu, kan. Berbeza reaksinya. Tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Ya, dan sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Kalau anda masih bersama Mira sejak jam 3 tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Okey, baik. Waktu macam ni biasanya ada dua kumpulan. Satu yang memang belum tidur, satu lagi yang dah bangun awal. Tapi ada juga kumpulan ketiga ya, yang terjaga, lepas tu tengok jam, dah pukul 4 pagi, lepas tu slow-slow perlahan-lahan tarik selimut tidur balik kan. Yang tu kita jangan ganggu, bagi dia dapat rehat yang secukupnya. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira masih ada di sini untuk menemani anda. Kita teruskan Geng Buruh Hantu sampai jam 6 pagi nanti. Ini dia Tragedy Oktober daripada Awi.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Fanatic dari KRU. Okay. Saya nak menyapa sedikit rakan, beberapa rakan di TikTok Live ni. Dari tadi lagi mereka menemani, dari Abang Manis lagi jam 12.30 malam sampai sekarang. Okay, kalau saya boleh sebut beberapa nama yang setia menemani, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada 08 Pecinta Kedamaian, Ayah Rohaya 72, ada Khairul Anwar, Sabariah Awal. Kita ada siapa lagi ni? Ramai Black N. Kalau saya bersebut lagi, kejap ya. Ramai dan banyak topik juga ya, sembang santai kita dalam TikTok Nasional FM ni. Jadi jika anda ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kita ada TikTok Ita Chot, Baby.fm sentiasa di hati, Rohatun, Wani, Azam, Kemboja Putih, Nazri Helmi. Ni panjang ni, user 85567110698777 dan ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya dan Abang Manis di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, jam 4 ni, jam 4 pagi ni kita dah masuk ni, selalunya fasa yang agak mencabar lah. Yang berjaga mungkin dah mula mengantuk, yang tidur pula mungkin tengah lena tidur. Apa pun keadaan anda sekarang, kita buat satu jam ni lebih ceria sedikit. Lagu pun kita nak naikkan sedikit mood. Ini dia Tamparan Wanita daripada Elite.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Itu dia, angkat kaki. Tapi jangan pula anda angkat kaki dari Nasional FM ya. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okey, baik. Mira ada satu soalan pagi ni. Banyak betul soalan saya hari ni kan. Kalau anda dapat satu hari cuti tanpa sebarang rancangan, anda jenis yang macam mana? Bangun awal sebab rasa rugi kalau tidur lama, ataupun anda akan fikir, yes, inilah peluang nak balas dendam tidur kan, tidur lama-lama. Ada pula yang mungkin

Baby One More Time daripada Britney Spears. Baik, dah masuk awal pagi macam ni, mungkin ada yang tengah kumpul semangat nak mulakan hari. Jadi Mira rasa lagu selepas ini memang sesuai untuk kita naikkan sedikit semangat semua pendengar geng burung hantu ni yang sentiasa setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, kita nampak bahagian gemilang saja, bahagian berjayanya saja. Kita tak nampak dah berapa kali dia cuba, berapa kali tak menjadi, berapa kali gagal, berapa kali jatuh bangun dan berapa banyak masa yang diambil untuk sampai ke tahap gemilang itu. Jadi kalau sekarang anda masih dalam proses mengejar sesuatu, jangan cepat membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Perlahan tak apa, asalkan masih bergerak. Jadi Mira nak bagi sedikit suntikan semangat pagi ini dengan lagu Jacqueline Victor, Gemilang. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 5. 5 pula sehingga jam 6 pagi nanti. Dah sekarang jam 5 pagi dan kalau anda perasan suasana dah mula terasa sedikit berbeza. Tak lama lagi jalan mula bertambah kenderaan, ada rumah yang mula pasang lampu, ada yang dah mula bersiap untuk rutin harian masing-masing. Jadi kalau anda sudah bersama Mira sejak jam 3 pagi tadi lagi, terima kasih kerana setia dan terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita manfaatkan sejam terakhir ini dengan suasana yang lebih tenang dan positif. Ini dia Laskar Pelangi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah Abang, lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okey.

0: Saya nak cerita dalam kehidupan keamanan kita hari ni, balik kepada agama. Itu nombor satu. Kalau agama Hindu, Hindulah. Kalau masyarakat kita, pelbagai berbilang kaum dalam tanah air kita. Itu yang uniknya tanah air kita ni. Unik. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau. Kita boleh hidup dengan harmoni. Hei. Tuan-tuan ingat senang ke benda macam tu, tuan-tuan? Tak payah jauh-jauh lah, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita je, Thailand ni. Padahal kalau nak kira tu, ialah bahasa dia bercakap tu sama-sama Siam. Bahasa dia tu, kalau nak diikutkan, mungkin ada dua je lah. Majoriti yang besar orang Islam dengan orang Siam. Orang Buddha kalau tak silap saya di sana. Bukanlah kita nak membanding-bandingkan kita baik, dia tak baik. Tak. Kita nak cerita pelbagai negara dalam tanah air kita boleh hidup bersatu padu. Masyarakat yang berada dalam tanah air kita, tak kira agama, tak kira bangsa, boleh tolong support antara satu sama dengan yang lain. Punya luar biasa, tuan-tuan, menangis. Kalau kita, berapa ada bang? Di jumlah ni 150. Abang bayar je lah, berapa abang ada? 120 je ni saya ada. Bolehlah bang, 120. Kalau itu kita. Ni nak ceritanya, takpelah bang, nanti abang bayarlah. Nah, ataupun bang, tak apa bang. Saya lupa ayat dia lebih kurang macam tu lah. Nah, tak apa, dah ada orang infak dah. Dah ada orang bayar kan dah. Terkejut dia. Tuan-tuan, walaupun mungkin di sisi kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun di sisi kita, alah ustaz, RM150 je. Bukan banyak pun. Tak, tuan-tuan. Kan, kita kata apa? Yakni, kalau sikit pun tetapi memberi pengertian yang besar, dia membawa satu bentuk, subhanallah, memberi kesan yang mendalam kepada orang yang menerima tu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita sebut berkenaan dengan satu konsep perpaduan, satu konsep keamanan, inilah uniknya tanah air kita. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Allah Taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tanah air kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wajib untuk kita jaga. Dan sebaik-baik tempat untuk kita kembali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut, wajib jaga tanah air ni. Betul, kalau kita tengok di tanah air kita, alhamdulillah adanya orang panggil ATM, Angkatan Tentera Malaysia, ada PDRM, ada bahagian immigration. Oh, tuan-tuan ingat itu kerja yang senang. 24 jam berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia. Macam-macam bentuk, sama ada daripada nawaitu yang baik mahupun nawaitu yang buruk. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan keamanan kepada tanah air kita sehingga kita dapat mengecapi nikmat yang terbesar, yakni kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma hari ini bila mana kita sebut tentang keamanan dan kemerdekaan, jangan kita samakan daripada sudut peperangan. Kerana hari ini nak masuk, nak rosakkan minda anak-anak kita, nak rosakkan daripada satu bentuk, kita katakan mentaliti, pemikiran, pegangan akidah, tidak suasananya seperti dulu dengan mengangkatkan senjata. Minta maaf hari ini kalau saya sebutkan sebagai kita motivator, kita juga penceramah. Minta maaf kalau kita sebutkan hari ini berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang bercakap dengan kedua orang tuanya dengan wal'iyazubillah min zalik, dengan nada, kalau kita nak sebut bahasa kasarnya, nada kurang hajar. Kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut, dengan nada sebagai seorang anak derhaka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan? Kalau kita nak bahaskan hari ini. Sebab tu saya kata hari ini, dia masuk melalui minda. Dia masuk melalui akidah. Dia tak rosakkan dengan senjata hari ini. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ni, isap rokok, isap vape, terjebak najis dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Berapa banyak? Saya pernah Allah Ta'ala izinkan saya dijemput untuk ke penjara Kajang. Kita bergongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita, umara dan ulama. Berpisahnya tiada. Umara daripada sudut ketua kepimpinan, ulama, orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan nampak, okey lah ustaz, aman lah, tak ada perang. Ya, on behalf, alhamdulillah Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku uji kamu, aku tahu benda tu kamu mampu untuk pikul. Mungkin kalau aku bagi dengan perang, aku bagi dengan bom, aku tahu rakyat Malaysia tak boleh nak tahan. Tetapi aku bagi dengan merosakkan minda-minda hari ini. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita terjerebak dengan perzinaan. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ketagih dengan gadget. Berapa banyak hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kita rosak kerana apa? Kerana dia tak faham bagaimana pemimpin dan ulama mendapat kemerdekaan satu ketika dahulu. Sebab itu ada yang mengkupaskan perkataan merdeka. Ada ulama yang meletakkan merdeka tu dieja dalam Jawi. Kerana dulu kita dipanggil Tanah Jawi lah. Tempat kita ni, tanah air kita Malaysia ni, dia panggil Tanah Jawi, Nusantara. Kalau tuan-tuan menyusuri lembaran perkataan merdeka tu tuan-tuan, macam mana eja merdeka? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dulu itulah tulisan kita dulu. Kan? Ulama-ulama kita bukan Rumi dulu. Jawi tu dulu. Ha, pemerintahan dulu, zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita dulu, yang biasa memang kita tengok tulisannya Jawi. Kalau kita tengok balik, apakah yang diletakkan perkataan merdeka? Dia bukanlah hadis ataupun kita kata sebagai satu bentuk orang panggil dalil utama. Tidak. Tetapi dia synchronize. Mim adalah mengikut. Ra merdeka kan? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mim itu adalah mengikut. Ra itu adalah rasul. Dal itu adalah dan. Ya itu adalah yakin. Kaf itu adalah kepada. Dan huruf yang terakhir adalah alif dengan makna merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Perkataan alif itu terkena kepada kalimah Allah. Saya ulang, mim tu adalah merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Kan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan Ogos, 31 Ogos, alhamdulillah. Maka ada pendapat ulama meletakkan, tak kisahlah walaupun dia kebetulan ke, dia direka ke, tapi dia synchronize, dia ada kesamaan dia. Mim mengikut, ra rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada, alif Allah. Kalau cantumkan ayat perkataan merdeka tu, mengikut rasul, atiullah, mengikut rasul, wa atiur rasul, mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Subhanallah. Ayat yang disusun. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan kita rosakkan keamanan yang berada di dalam tanah air kita. Jangan kita sengaja mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sama ada daripada sudut agama, daripada sudut berbilang kaum, daripada sudut kita kata adat resam di tempat kita, selagi mana tak bertentangan dengan inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bi imam falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah, yang mana selagi mana adat ataupun kita kata resam di tempat kita tu tak melanggar garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan. Betul? Sebahagian daripada kita datang solat Jumaat pakai songkok, tak apa, bukan salah pun. Ada yang datang pakai baju Melayu, boleh. Itu adat pakaian di tempat kita, asalkan tidak mendedahkan aurat. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya nak sebutkan keamanan ini bermula daripada kefarduan solat lima waktu. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, keamanan untuk kestabilan negara kita. Nombor dua ni paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada kita taat pada perintah Allah dan Rasul, nombor dua, yakni wa ulil amri minkum, kepada ketua dan pemimpin kita, yakni raja-raja Melayu dan sultan-sultan kita. Ini besar tuan-tuan. Sehingga dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang menjadi pemimpin atau raja-raja ni adalah bayang-bayang Allah. Bukan saya nak sebut Allah Ta'ala tu ada bayang. Laisa kamisli'i syai' wa huwa samiul 'azim. Tidak sama sekali Allah Ta'ala bersamaan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Nah, kita mengaji dalam kitab sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadis. Cuma dalam ayat hadis tu nak menyatakan betapa besarnya peranan sultan dan raja-raja kita sampai hari ni. Tahun ni tahun yang keberapa dah kita merdeka, tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dah berapa dah? 69 tahun. Ni 2026 ni. 69 tahun. Bukan satu waktu yang singkat. 69 tahun hari ni kita kecapi nikmat keamanan. 69 tahun. Kita dapat pula 31 Ogos 1957. Yang meletakkan tarikh itu adalah ulama. Yang diberikan tarikh tersebut adalah Syekh Al-Mar'um Al-Alim Al-Allama Syekh Abdullah Fahim. Meletakkan 31 Ogos tu kalau dalam kalender Islam 5 Safar. Ni yang meletakkan tarikh, kerana Syekh Abdullah Fahim, ulama besar dalam bidang ilmu falak ni, dia meletakkan tarikh tu. Syekh Abdullah Fahim ni meletakkan dan memberitahu kepada pemerintah di zaman tersebut, antaranya Tuanku Abdul Rahman, orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin besar, dapatkan tarikh ini untuk kemerdekaan sekiranya diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tengok di belakang, siapa dia yang menjadi kekuatan? Hubungan dengan Allah. Siapa dia yang membaca doa sebelum bersurai di Stadium Merdeka? Bukan Dataran Merdeka, Stadium Merdeka. Kerana dataran tak ada lagi, waktu tu ada Stadium Merdeka. 31 Ogos 1957 bersamaan dengan bulan Safar. Tuan-tuan, siapa dia yang berdoa minta Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri kejayaan, pelihara seluruh masyarakat, rakyat? Ulama besar, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Sa'ibus Sa'amah Syekh Ahmad Al-Linggi. Dia yang berdoa kepada Allah, maksudnya dia yang memimpin. Dan pada waktu itu juga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di Stadium Merdeka itu buat julung kali pertamanya, laungan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah. Siapa dia, tuan-tuan? Ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Allah Ta'ala pinjamkan suara dia, iaitu Syekh Hasan Azhari. Ni semua ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nombor dua yang saya nak sebut, tuan-tuan, kita menghormati, menjunjung sebesar-besarnya, tidak lain dan tidak bukan, ia inilah institusi raja-raja Melayu kita, ataupun kalau sekarang kita panggil, kalau di tanah air kita, di setiap negeri kita panggil sultan ataupun tuanku kita. Inilah yang menjadi kekuatan payung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keamanan tanah air kita sehingga sampai bila-bila pun. Dan yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita faham erti kemerdekaan yang sebenar, kata ulama, alhamdulillah, kita dah bebas daripada senjata, kita dah bebas daripada orang kata permusuhan, kita dah bebas daripada cengkaman luar. Tetapi keamanan yang sebenar adalah perlu untuk kita membebaskan hawa nafsu dan sifat buruk yang berada dalam diri kita. Hari ini kita ada perasaan buruk sangka, kita ada perasaan riak, kita ada perasaan wujub, kita ada perasaan sum'ah, kita ada perasaan takabur. Ini yang membawakan bahaya dalam hidup kita. Kerana iblis dah berjanji, dia sudah mengatakan, kalau aku tak boleh buat anak Adam terjerumus ke kancah kemaksiatan dalam bentuk jahat, aku akan goda anak Adam untuk berbuat maksiat dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Ini iblis ni licik. Mungkin dia tak boleh nak buat kita untuk minum arak. Mungkin dia tak boleh nak buat kita sebagai bunuh orang. Dia tak boleh buat kita sebagai orang main judi. Dia tak boleh buat kita sebagai kaki botol. Tapi iblis laknatullah, dia takkan berhenti. Dia akan goda anak cucu cicit Nabi Adam AS. Apa contoh? Kita buat satu bentuk ibadat, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita yang paling betul. Kita rasa kita yang paling bagus. Sedangkan kalau perasaan itu semata-mata nikmat yang Allah pinjamkan atas jalan syukur, tak mengapa. Ini sampai kita cakap, apalah lepas sembahyang tak reti berdoa ke? Apalah lepas solat isyak duduklah baca al-muq? Jangan. Apalah maghrib-maghrib dekat sana. Nah, pergilah semayang. Kalau atas jalan teguran tidak mengapa. Tapi jangan kita merasakan diri kita lebih baik. Kerana dalam hadis ada menyatakan, manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hidup dia, dia diajak oleh baginda Nabi SAW untuk masuk dalam medan perang. Sekalipun dahi dia tidak pernah sujud, tetapi akhirnya dia syahid di dalam medan perang, tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ustaz nak sampaikan? Bukanlah lepas ni kita tak semayang, tak solat, bukan. Saya nak ceritakan, jangan sampai kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Atas jalan nasihat, atas jalan pandangan, atas jalan teguran, itu tidak mengapa. Tetapi jangan masukkan sekelumit pun dalam nilai diri kita bahawasanya keamanan yang kita dapat hari ini kita lebih baik daripada orang lain, yang akhirnya akan memakan diri kita, akan datang sifat-sifat yang tidak baik, akan datang penyakit-penyakit hati yang akan membawa kita perasaan yang sungguh-sungguh menjelekkan. Sehingga Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam syurga Allah bila mana ada sekelumit perasaan takabur, perasaan sombong kita, sama ada hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan kemerdekaan ataupun bulan Ogos yang kita sambut setiap tahun, mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan kita doakan keamanan, kestabilan, keberkatan di tempat tanah air kita berkekalan sehingga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

0: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sebelum kita menghampiri penghujung geng burung hantu, sedikit pesanan dari Mira untuk pagi ini. Kita selalu rasa hari yang baik mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cukup dengan bangun, kemaskan diri, makan sesuatu, senyum pada orang di rumah dan mulakan kerja anda satu demi satu. Tak perlu sempurna untuk jadikan hari ini bermakna. Yang penting kita terus bergerak.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan. Aku atau dia. Renungkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat subuh pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9.6, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Jadi tak sedar dah hampir jam 6 pagi. Dari suasana sunyi jam 3 tadi, sekarang hari baru dah mula membuka tirainya. Terima kasih kepada anda yang bersama Mira sepanjang 3 jam dalam Geng Burung Hantu. Yang baru nak mulakan hari, semoga segala urusan dipermudahkan. Yang baru selesai tugas, semoga dapat berehat dengan baik. Dan yang berada di jalan raya, hati-hati sepanjang perjalanan anda. Saya Mira undur diri dulu. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, qissatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمين مسلمات، para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ada dua. Ana, Allah Taala sediakan syurga dan juga neraka. Kita sebagai manusia, hamba Allah, makhluk yang Allah Taala jadikan, kita nak pilih dosa ataupun pahala. Ingat tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dosa yang kita laksanakan ini juga akan mengeraskan, akan merasa kita ini tak mahu kepada nak mengerjakan kebaikan. Dia tak mau, dia rasa macam bila mana banyak dosa tuan-tuan, dia tak mau kepada hidayah Allah, dia tak mau kepada agama Allah, bila mana dosa itu terlalu banyak. Firman daripada riwayat Tirmizi kata, Iza aznabal abdu nukita fi qalbihi nuktatun sawda'a sawatun. Apabila seseorang hamba melakukan dosa, akan muncul satu titik hitam di hatinya. Sekali tuan-tuan baru buat dosa, satu titik. Kalau sehari itu, kalau kita banyak buat dosa, bagaimanakah saya dan tuan-tuan semua? Banyaklah titik hitam di dalam hati. Bila mana banyak titik hitam di dalam hati tuan-tuan, kita lebih lama, lebih payah kita nak mensujudkan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah. Masa itulah datangnya sifat sombong, sifat riak dan sebagainya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan insyaAllah, banyakkan istighfar kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi pada pukul 6.05 pagi, maka masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.

0: Ceria pagi.
1: Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Selamat pagi dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ain kat sini, okey? Hari ini 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari Rabu dah tuan-tuan. Kemarin je cuti, okey? Hari ini cuti tidak dilanjutkan, okey? Dan teman anda pastinya sampailah ke pukul 11 pagi untuk pagi Rabu ini. Dan saya bersama-sama dengan Siti yang akan teman anda sampai ke pukul 11 lah. Saya lah sampai pukul 11. Siti lajak sikit. Sikit tak sikit, banyak jugalah lajak. Siti yang berkir 3. Dan saat lagi kalau nak tahu saya punya partner siapa? Partner saya saat gini Milo. Okey, pagi-pagi ni jangan lupa kita berdoa. Sesungguhnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Dan semalam juga 12 Rabiul Awal, selain daripada kita bercuti kan, cuti-cuti juga tuan-tuan. Dan semalam hari kita memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyakkan selawat insya-Allah. Baik, saat lagi pukul 7 kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, tapi sebelum itu nanti kita akan kongsikan cuaca dengan anda Lepas tu tajuk akhbar ataupun tajuk berita dunia. Okey. Terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Hafiz Suib dan juga Ernie Zakri.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Ceria pagi. Okey, 6:42 minit pagi kita nak kongsikan dengan anda. Ini tajuk utama akhbar pula. Tajuk berita dunia, tuan-tuan. Okey, ini gempa bumi bermagnitud 5.8 gegarkan tenggara Taiwan. Kan, itulah kejadian alam. Lepas tu ni, kebakaran hutan Indonesia mula reda dan mungkin selesai dalam masa 2 minggu. Seterusnya, tentera Israel serbu istiadat penyampaian ijazah pelajar Palestin. Ya Allah. Dan seterusnya, ini jumlah kematian akibat gempa bumi Nusa Tenggara Timur mencecah 100 orang. Dan Indonesia kenakan sekatan terhadap 6 syarikat susulan kebakaran hutan di Kalimantan. Dan juga ini, 47 maut, 329 cedera dalam serangan di Ukraine. Dolly Parton meninggal dunia, bintang music country Amerika Syarikat. Dolly Parton yang terkenal menerusi lagu popular 9 to 5 meninggal dunia. Okay, meninggal dunia pada usia 80 tahun. Dan juga ini, puting beliung landa Pomas, puluhan cedera, ini di barat daya Perancis. Dan juga Iran yakin rakan dagang abaikan sekatan baharu AS. Lori bantuan ke Gaza disekat. Itulah. Kan, kita doakan yang terbaik dan dipermudahkan. Ini Maulidur Rasul, ribuan penduduk berhimpun di sana. Ribuan penduduk berhimpun di ibu negara Yaman sana bagi memeriahkan sambutan Maulidur Rasul dengan mengibarkan bendera hijau dan berselawat. Brazil denda TikTok hampir $30 juta US. Oh, isu data kanak-kanak. Dan juga ini, perkhidmatan awam no

Weh, jadi sasaran serangan siber. Itulah kan. Macam-macam eh. Kebakaran eh. Gempa bumi. Perang. Ya Allah. Itulah. Baik, saat lagi kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Pukul 7 saat lagi. Lepas tu kita kembali. Kepada anda yang sedang mengelamun. Kuat lu pula. Mengelamun. Hentikan lamunan. Tapi pagi-pagi lu orang duduk mengelamun tu. Tu yang merah jalan lambat tu. Dah ada merah jalan lambat. Lepas tu dia tak apa. Dia kata MC lah. Tak mau macam tu tuan-tuan.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Hai, nama aku Edis. Aku berasal dari sebijik telur dari air betakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom, kemudian aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulang putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air bertakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak diterap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Alas, alas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
2: Tiada Edis, tiada denggi.

0: Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.
1: Sultan Muzaffar, Sultan yang hebat, pemimpin Melaka sehingga masyur. Tanah Melayu, tanah berdaulat, pemimpinnya adil, rakyatnya makmur. Pemuda berilmu bertambah bilangan, memandu manusia menunjuk arah. Pejuang politik mencari jalan, mengapai merdeka tanpa titisan darah.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Langkawi FM.
4: Ceria pagi.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Hey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Baik. Jangan marah-marah. Eh, mana Suraya ni?
2: Yeah, hai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi. Ceria pagi.
1: Okey, habiskan.
2: Ain di sini dengan Yaya. Hai.
1: Sedaplah lagu tu.
2: Oh, kan. Kita buat nanti sendiri, kan.
1: Jelah, Syazwan tak mau buat kat kita tu.
2: Ya, Syazwan sibuk.
1: Oh, dia sibuk eh.
2: Itulah
1: dia ni.
2: Dia kata sekarang ni dia cah dah. Dulu tak cah.
1: Oh lah ni cah
2: dah. Cah dah sekarang ni kalau ada lagu.
1: Ya Allah.
2: Wajib.
1: Dia mencari pendapatan tambahan.
2: Betul.
1: Maklumlah orang bujang ni macam tu.
2: Ya, dalam keadaan kita sekarang pun, yalah kan, fahamlah ekonomi ni yang tidak menentu.
1: Sebab dia menurut perancangan, dia tak akan bujang lah tahun depan. Jadi dia kena cari duit lebih lah untuk tahun
2: betul.
1: Ni. Ya, gitu.
2: Kan. Nak kahwin mahal sekarang.
1: Okey, kepada anda yang dalam perjalanan, kelabu lah Suraya. Tadi main nampak jerebu tak?
2: Ya, memang dia agak
1: kelam.
2: Samar-samar bayangan.
1: Samar-samar bayangan.
2: Jadi itulah, kena berhati-hati tau.
1: Betul.
2: Siapa yang nak keluar rumah tu pun kena pakai pelitup separuh muka lah.
1: Betul. Pakailah pelitup separuh muka ya. Tapi jangan tutup mata
2: Jangan.
1: Tak nampak. Mandu hati-hati.
2: Oi, sambil mandu tutup mata cari minahah tu.
1: Dia menjaga pandangan.
2: Gitu.
1: Okey, berhati-hati di jalanan. Okey, saya kita dengar refleksi pukul 7:30. Lepas tu kita jumpa balik Suraya.
2: Okey.
1: Sat Suraya no.
2: Baik.
1: Dana Suraya buat apa tu?
2: Dana kita nak touch up sikit.
1: Tu.
2: Gitu.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Suhu Hatta dalam Refleksi. Saya nak tanya dekat anda semua. Hampa semua ni tahu tak zon selesa tu apa? Atau orang putih kata comfort zone. Alah, ramai di antara kita yang tidak sedar yang kita berada dalam comfort zone atau zone selesa. Sebenarnya, zone selesa ini merujuk kepada sesuatu keadaan di mana kita berasa senang berada dalam keadaan tersebut sehingga menyebabkan kita sudah tidak bersemangat lagi untuk menolak diri kita lebih jauh ke hadapan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tuah seseorang itu adalah kesanggupan dirinya untuk keluar dari zone selesa itu. Sebahagian daripada golongan ini tidak mendapat tuah yang diharapkan sehingga menyebabkan ketakutan untuk keluar dari zon selesa tersebut. Bagaimana kita nak mengatasi masalah ketakutan ini? Of course, dengan membolehkan corak pemikiran baru terhadap tindak balas yang kita biasa lakukan. Sebagai contoh, jika anda biasanya tersinggung dengan maklum balas negatif di tempat kerja, kaitkan maklum balas itu sebagai nasihat membina diri seseorang untuk membantu anda mengubah diri untuk menjadi lebih baik. Misalnya, jika seseorang pekerja tidak mengambil serius tentang nasihat-nasihat yang disampaikan, pekerja tersebut tidak dapat hasilkan produktiviti yang baik, tidak akan dapat dijadikan sebagai seorang pekerja yang mempunyai kreativiti tersendiri. Orang lain dah sampai bulan dan bintang dah. Kita masih lagi selesa dengan zon kita sendiri dan tidak mahu mencuba sesuatu yang baru. Apa kata mulai hari ini kita keluar dari zon selesa kita? Lakukan sesuatu perkara yang boleh membawa kita ke arah lebih baik dan lebih cemerlang. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Suhu Hatta di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Suhu Hatta Hashim.
2: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
3: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Siti Nurhalizah. Kan beliau ni tak bercakap pun sedap dah. Yo, suara
1: betul. Dia panggil nama anak dia pun cukup dah. Afia, anak ibu. Ah tu dia. Macam tu pun ya Allah merdu. Kan.
0: Suraya anak mama. Ni amboi bantuh.
1: Ya macam tu dengan hang sikit. Degarang sikit.
0: Oh betul degarang sikit eh.
1: Dia panggil nama penuh, dia panggil nama penuh
0: Suraya
1: tu.
0: Suraya Wati kena garang sikit.
1: Kalau dah mak ayah panggil nama penuh tu,
0: faham lah tu.
1: Faham-faham sendiri.
0: Okey ni Suraya mai kita tengok cuaca okay. Mai.
1: Cuaca yang agak orang kata apa
0: dia tak cerah, dia tak cerah.
1: Menentu.
0: Memang tak menentu. Pagi petang ribut petir. Malam tak ada hujan ni.
1: Tak ada hujan malam. Tapi tak cerahlah.
0: Malam memang tak cerah. Malam kalau cerah bukan malam.
1: Malam.
0: Itu siang pun jadi malam tu. Okey ni. Jerbu kat Kedah kat Langkawi ni Suraya. Betul. Tengok ni. Lah ni pukul apa Suraya?
1: Jerbu.
0: 7 pagi.
1: 7.41 okay. Minit pagi waktu sekarang ni.
0: Okey, bacaan
1: dan
0: dia.
1: Dan bacaan untuk Kedah. Pada pukul 7 pagi.
0: Terutama Langkawi.
1: Langkawi
0: 72 Suraya.
1: Allah.
0: Sat lagi. Dia makin cerah makin makin dia turun lah maksud dia. Dia punya keadaan ni kan. Suhu dia.
1: Betul.
0: Macam tu lah.
1: Kalau dia naik warna merah tu, lah ni warna hijau weh.
0: Lah ni warna hijau.
1: Dia naik warna merah bahaya.
0: Kita minggu lepas warna minggu lepas apa hari Ahad. Hari tu kuning.
1: Kuning.
0: Berjaga-jaga. Ni hijau. Hijau ni kira. Kuning tu Sungai Tani minggu lepas Rehat. Tengok ni Sungai Tani masih lagi kuning. Tengok ni.
1: Kuning tu maksudnya tak apa-apa nak sihat lah.
0: Unhealthy tak apa nak sihat lah.
1: Kalau hijau ni dia moderate je. Dia
0: sederhana.
1: Sederhana.
0: Sihat-sihat macam kita lah lebih kurang.
1: Itulah.
0: Tu lah.
1: Sihat selalu insyaAllah.
0: Itulah saya. InsyaAllah.
1: Kita harap semua lah yang nak sihat kan.
0: Itulah. Nak sihat pun kenalah senaman-senaman kot Suraya.
1: Betul lah.
0: Ni duk senaman muluk je Suraya macam mana.
1: Tu pun boleh juga. Senaman dia.
0: Kena kot senaman muluk tu.
1: Kena senaman muluk.
0: Lagi tak ada tenaga Suraya.
1: Betul
0: Sihat nak pinaman lu.
1: Jom.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ramai yang berkata sangat cintakan negara, tapi mudah terleka dengan kesenangan yang dikecapi pada waktu ni tanpa mengambil kira dan mengenang pengorbanan pejuang masa lalu. Ingatlah, kemerdekaan dan kesenangan yang kita kecapi hari ini tidak akan kita rasai tanpa perjuangan mereka.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!